0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah pondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu,
5: awalnya yang kita dulu, punya kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
7: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
8: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2000, mereka bisa buat direkrut tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
7: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
7: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12%. Nah, kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Dua dari arah timur, dari perjalanan maut tersebut. mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada sampai sekarang cuma waktu ada laporan di apa di BRT apa itu aja, sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan
12: kepada para keluarga kami.
14: Beritanya juga belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
12: Tolong baik, yang direpati, yang seharusnya tidak
14: dicarilah,
12: keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap

0: Jenderal AIPA Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
1: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
2: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
1: Economic integration and the community building process.
0: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
3: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
4: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen dan kerjasama yang erat.
3: Sustained commitment and close cooperation.
0: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
5: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
0: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama.

0: tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja berada, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Harapan kami informasi yang sudah kita dengarkan bersama dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Baik pendengar, selanjutnya kita masih di lanjutan lintas fak-fak pagi hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Beragam pilihan hiburan dan juga informasi masih akan terus kami bagikan untuk Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay tune di Pro 1 Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: informații de inspirații. Canal informații de inspirații. Prosatu.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pilihan hiburan sudah coba kami hadirkan untuk Anda dengan harapan informasi yang sudah kita dengarkan bersama di pagi jelang siang hari ini pun dapat menambah pengetahuan untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan kembali ya pendengar, informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini informasi datang dari pemerintah yang merencanakan pembaharuan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kebijakan ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah. Nah, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah. Dan keterangan pers disampaikan di presidensial launch Istana Kepresidenan pada Jumat kemarin. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perintah Presiden terkait perancangan ulang buku sekolah. Dan Prasetyo juga mengungkapkan pembentukan tim gabungan antara kementerian untuk mengkaji perbaikan mutu buku secara menyeluruh. Pendengar informasi, Presiden Prabowo ingin perbaharui buku pelajaran siswa. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, kita ada di pukul 10.03 menit saat ini. Kita masuk di lintas fak-fak siang dan masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Baik, pendengar, cuaca Kota Pala Fakfak rada-rada mendung ya. Namun beberapa waktu terakhir mendung di Kota Fakfak tak berarti hujan begitu ya. Tapi dengan doa dan harapan, semoga saja di hari-hari ke depan hujan bisa mengguyur Kota Fakfak sehingga warga Kota Fakfak tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Mengingat saat ini bisa dikatakan kemarau ya, yang sudah cukup panjang sehingga warga sudah mulai sedikitnya mencari air bersih ya. Dan ya, kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Yang pasti untuk warga Fakfak, gunakan air dengan sebaik mungkin ya, jangan boros dengan penggunaan air ya. Kalau boleh, kita pastikan bahwa air yang kita gunakan cukup untuk kebutuhan kita. Dan baik, pendengar, selanjutnya masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: kembali perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat. Hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare.

0: satu bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
0: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya, yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan, karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica, alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bungkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk

0: kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat apa namanya, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

0: Pendengar, informasi untuk Anda, Konsil Kesehatan Indonesia mendalami dugaan pelanggaran etik yang melibatkan sekitar 10 hingga 12 tenaga kesehatan. Pimpinan KKI Muhammad Syahril mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas sejumlah tenaga kesehatan yang akan melalui proses klarifikasi sesuai mekanisme organisasi profesi. Ia menjelaskan seluruh tenaga kesehatan telah mengucapkan sumpah profesi dan wajib mematuhi kode etik dalam memberikan pelayanan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik organisasi profesi bersama pihak terkait akan melakukan investigasi dan klarifikasi untuk memastikan fakta yang terjadi. Ya, dan pendengar, penguatan pengawasan internal penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar profesi dan mengutamakan keselamatan pasien. Pendengar, KKI dalami dugaan pelanggaran etik 12 tenaga kesehatan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.
1: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how we're feeling right now? That's right, you know what I mean? You and YPY, hit it.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan

0: kaki dan kuku tangan, kira-kira mana yang lebih cepat panjang ya? Nah, ternyata kuku tangan tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku tangan tumbuh sekitar 3,5 sampai 4 mm per bulan, sementara kuku kaki tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Penyebabnya karena kuku tangan melakukan aktivitas lebih banyak daripada kuku kaki. Berdasarkan anatomi tubuh, letak kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Sementara kuku kaki lebih terhambat pertumbuhannya karena sering memakai kaos kaki atau sepatu sehingga sirkulasi dan aliran darah terhambat. Namun ternyata beda musim juga ikut mempengaruhi kecepatan tumbuh kuku kita. Nah, ketika musim dingin, darah yang mengalir ke area kuku tangan lebih sedikit karena penyempitan pembuluh darah, sehingga laju pertumbuhan kuku tangan sangat lambat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku tangan akan lebih cepat. Sementara saat musim panas, ketika tubuh hangat dan kaki tidak ditutupi oleh kaos kaki dan sepatu, maka tingkat pertumbuhan kuku kaki akan lebih cepat.
1: Baik, pendengar, di edisi Sabtu 8 Agustus 2026, hari ini tepatnya sama-sama ya, umat Islam di Kabupaten Fakfak, bahkan di Papua Barat maksudnya, kami merayakan masuknya agama Islam di tanah Papua dengan usia 666 tahun. Semoga saja ya kita semua bisa menjaga ketertiban ya, baik itu berlalu lintas ya, dan juga keamanan kenyamanan bersama, demi lancarnya kegiatan ini yang berlangsung di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin. Dan untuk itu ya, pastikan bahwa semua yang kita lakukan di sana berjalan lancar, baik ya. Pastinya pihak keamanan juga sudah menjaga situasi dan kondisi lalu lintas di area RTH. So, untuk warga Fakfak ya, dan semoga semua ya, keseluruhan kegiatan ini dari pagi tadi ya hingga malam nanti semuanya dapat berjalan baik dan juga lancar. Mengingat kegiatan ini juga dihadirkan tamu dari luar, bahkan gubernur ya boleh hadir, sekda provinsi ya, semuanya boleh hadir di Kabupaten Fakfak. So, selamat berkarya untuk hari ini, semoga semua yang kita rencanakan berjalan baik dan lancar.

Saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan. Buku ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dalam buku ini menunjukkan transformasi pribadi yang luar biasa, mulai dari peningkatan kesehatan, kesuksesan finansial, hingga hubungan yang lebih baik. Pembaca diajak untuk percaya bahwa perubahan positif dalam hidup bisa dicapai melalui perubahan cara berpikir dan perasaan. Selain memberikan inspirasi melalui kisah-kisah nyata, buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip The Secret dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk latihan mental, afirmasi, dan visualisasi. Syukur adalah salah satu elemen penting yang dibahas dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan menerima laporan bahwa pendapatan Danantara meningkat sekitar 400% dalam setahun beroperasi. Namun, menegaskan angka tersebut masih harus melalui proses pemeriksaan dan audit. Apabila setelah pemeriksaan peningkatannya tidak mencapai 400% sekalipun, pertumbuhan sebesar 200 hingga 300% tetap menunjukkan peningkatan signifikan dalam setahun beroperasi. Nah, hingga kini Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara BPI Danantara belum menerbitkan laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2025 meskipun BUMN yang berada dalam ekosistem Danantara telah menyelesaikan laporan keuangan masing-masing. Iya, dan pendengar, Prabowo terima laporan pendapatan di Danantara naik 400%. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangan, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional Monas dan foto itu juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar. Demikian Cek Fakta.

Baik pendengar, kita masih di lintas fak-fak siang, dan untuk cuaca Kota Pala fak-fak rada-rada mendung ya, namun mendung tak berarti hujan ya. Semoga saja semua apa yang menjadi doa dan harapan warga fak-fak ya, semoga turun hujan di beberapa waktu ke depan ya, semoga bisa terjawab begitu ya, ya lepas yang menjadi kerinduan warga fak-fak ya, karena mengingat beberapa waktu terakhir kita mulai kesulitan mendapatkan kebutuhan air bersih.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Esensi buku Prosatu Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.
2: One Hundred Years of Solitude, buku karya penulis Kolombia Gabriel Garcia Marquez, adalah sebuah novel alih genre yang menggabungkan antara realis dengan unsur-unsur fantasi yang dikenal sebagai karya realisme magis terbaik. Buku ini mengisahkan kisah keluarga Buendia dalam rentang seabad yang menampilkan gaya penceritaan yang luar biasa dan kejadian-kejadian mistis yang terjadi di kota Macondo. Sejatinya, buku ini memiliki tiga lapisan cerita yang saling terkait. Lapisan pertama adalah tentang keluarga Buendia sendiri, lapisan kedua tentang kota Macondo, dan lapisan ketiga tentang sejarah politik Kolombia. Sama dengan karya-karya Marquez yang lain, buku ini penuh dengan unsur-unsur keajaiban yang menambah kesan dramatis dari cerita. Namun, bukan hanya magisnya yang membuat buku ini istimewa, Marquez harus diakui sebagai seorang penulis yang sangat ahli dalam mengembangkan karakter yang kompleks dan membuat pembaca terlibat dengan cerita. Setiap karakter dalam buku ini memiliki karakteristik yang sangat jelas, kelebihan dan kelemahan yang mudah terlihat, dan alur cerita yang lancar menampilkan perjalanan setiap anggota keluarga Buendia. Walau terkesan kontradiktif, keindahan keajaiban dalam buku ini ada di dalam penceritaan nyata yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berkaitan dalam jaringan nalar. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan beruntun antara anggota keluarga adalah pandangan Marquez tentang hubungan manusia dan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya, 100 Years of Solitude adalah buku yang luar biasa dalam penggabungan realisme dan magis, kisah keluarga dalam sejarah politik, dan kerumitan karakter dan keterlibatan pembaca. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang ingin mengalami pengalaman membaca yang mendalam dan menyerap berbagai gagasan yang luar biasa. Salah satu yang menjadi nilai tambah di buku ini adalah karakter-karakternya yang sangat kompleks dan menarik. Setiap karakter memiliki cerita dan peran yang unik dan berkembang selama rentang waktu seabad yang diikuti dalam buku ini. Satu hal yang pasti, karakter-karakter dalam buku ini sangat realistis dan sesuai dengan kehidupan nyata. Semua hal ini menambah kedalaman yang diperlukan dalam buku 100 Years of Solitude. Demikian esensi buku 100 Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.
3: Tiga pukul 14 pukul 11.14 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, dan Anda masih di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami sajikan beberapa pilihan informasi untuk Anda, dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfa, Anda dapat ikuti dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, kembali kami sampaikan informasi datang dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang resmi memulai pembangunan Pelabuhan Babo yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Proyek strategis ini akan menelan anggaran lebih dari 78 miliar rupiah dan diharapkan menjadi penggerak konektivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Teluk Bintuni. Selain pembangunan Pelabuhan Babo, kegiatan tersebut juga menandai dimulainya pembangunan 4 jeti di distrik Aroba, Arandai, Yakora, dan Kamundan, dan prosesi groundbreaking diawali dengan upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat pemilik hak wilayah. Pendengar, Pelabuhan Babo dibangun 78 miliar rupiah, 4 jeti ikut dikerjakan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara sederhana, pencucian

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

Mendengar 30 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur dan kebersamaan kita hingga siang hari ini masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Semoga saja kehadiran kami dapat terus memberikan semangat untuk Anda dalam menjalankan berbagai aktivitas yang akan kita jalani di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak Fak.

Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

46 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya. Selamat beraktivitas dengan berbagai kesibukan Anda. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang tengah menikmati akhir pekan ya, semoga di akhir pekan ini kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin, berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta.

0: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Pendengar, pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa ya, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan Lintas Fak-Fak yang hingga sore nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Baco. Kita pisah jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya, Hatijah Bacho, dapat kembali temani ruang dengar Anda semuanya untuk edisi hari ini, Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, menggantikan rekan saya, Yuli Rohrohmana, yang telah menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga siang hari ini ya, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan, menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga dengan berbagai aktivitasnya. Ya, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Menemani suasana istirahat Anda di siang hari ini, ataupun juga untuk Anda yang masih berpacu dengan berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatannya, rangkaian lagu lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur, yang mana Anda dapat ikuti sederetan berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara sederhana, pencucian

Tersadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: memahami dan jatuh cinta. Luisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, dan aktivitas di akhir pekan ini berjalan dengan lancar ya, ada bahagia selalu untuk Anda. Baik, menemani suasana di siang hari ini, saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kekayaan sumber daya alam menjadi modal strategis bagi pengembangan industri agro. Potensi tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memenuhi standar internasional dan berdaya saing global. Agus menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta Jumat 7 Agustus 2026. Menurutnya, penguatan kapasitas pelaku industri menjadi bagian penting dari strategi pengembangan industri nasional. Agus menilai pasar global semakin kompetitif dengan persyaratan yang semakin kompleks. Industri nasional perlu memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta menunjukkan komitmen terhadap aspek berkelanjutan. Iya, sebagai langkah konkret, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyelenggarakan bimbingan teknis manajemen ekspor. Kegiatan tersebut berlangsung pada 21 sampai 24 Juli 2026 di Jakarta dan diikuti 20 peserta dari 16 perusahaan. Ya, peserta berasal dari perusahaan industri rempah, rumput laut, mikroalga, sagu, memiliki potensi pengembangan besar serta peluang pasar internasional. Kemenperin membekali pelaku industri dengan kemampuan mengelola strategi ekspor secara lebih struktur dan berbasis kebutuhan pasar. Baik, informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya? Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan kah? Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
1: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing toh.
0: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
1: Mulai dari hal-hal kecil saja toh, seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
0: Jadi jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
1: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketong pu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

terjadi di sembarang tempat. Melansir dari situs BMKG, salah satu lokasi yang biasa timbul gempa bumi adalah di sekitaran sesar. Sesar atau patahan adalah bidang batas antara dua fraksi kulit bumi yang mengalami gerakan relatif. Secara umum, sesar terbentuk akibat adanya gaya menekan, menarik, maupun kombinasi keduanya pada batuan, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Daerah yang dilalui sesar dan masih aktif bergerak adalah daerah yang rawan terjadi gempa bumi. Adapun jenis-jenis sesar, yang pertama adalah sesar normal, yaitu pergeseran yang dipengaruhi gaya gravitasi. Sesar ini terjadi ketika gaya tekan mencapai gaya maksimum secara vertikal. Yang kedua adalah sesar naik, yang ditandai dengan salah satu blok batuan bergeser ke arah atas dan blok batuan lainnya bergeser ke arah bawah. Yang terakhir adalah sesar mendatar, yaitu sesar yang ditandai dengan arah pergerakan sejajar baik ke kiri atau ke kanan.

Berkendara saat cuaca ekstrim seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di suasana siang hari ini. Pendengar, kondisi Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI mendalami dugaan pelanggaran etik yang melibatkan sekitar 10 hingga 12 tenaga kesehatan. Pemeriksaan dilakukan menyusul munculnya laporan mengenai dugaan pelayanan yang tidak sesuai standar profesional kepada pasien. Pimpinan KKI Muhammad Syahril mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas sejumlah tenaga kesehatan yang akan melalui proses klarifikasi sesuai mekanisme organisasi profesi. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran etik harus ditangani secara objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Ia menjelaskan seluruh tenaga kesehatan telah mengucapkan sumpah profesi dan wajib mematuhi kode etik dalam memberikan pelayanan. Karena itu, setiap pasien berhak memperoleh layanan yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun jenis pembiayaannya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik, organisasi profesi bersama pihak terkait akan melakukan investigasi dan klarifikasi untuk memastikan fakta yang terjadi. Hasil pemeriksaan akan menentukan kategori pelanggaran, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Syahril menegaskan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan. Menurutnya, penguatan pengawasan internal penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar profesi dan mengutamakan keselamatan pasien. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah terulangnya dugaan pelanggaran etik di fasilitas pelayanan kesehatan. KKI turut menghimbau masyarakat memanfaatkan mekanisme pengaduan resmi apabila menemukan pelayanan yang diduga tidak sesuai standar. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Masyarakat Indonesia memiliki kata-kata andalan untuk menyebut benda yang menurutnya sangat besar. Untuk menggambarkan betapa besarnya barang atau benda tersebut, pasti kita refleks mengatakan segede gaban. Namun tahukah Anda dari mana ya asal-usul kata segede gaban? Dan bagaimana nih awal mula pemakaian kata tersebut dalam komunikasi sehari-hari? Nyatanya pada tahun 1980 di Jepang sempat viral karakter film superhero berjudul Gaban dan Genzi Zauger. Film itu mengisahkan pertarungan Gaban dan Genzi melawan alien jahat yang ingin menghancurkan bumi. Gaban dan Genzi kemudian bertransformasi menjadi ksatria berkostum besi saat hendak menghajar para alien itu dan menggunakan jurus-jurus hebat untuk menghabisi musuhnya. Film Gaban viral dan memiliki banyak peminat di Indonesia. Karakter Gaban pun dijadikan sebagai aksi hiburan yang salah satunya ditampilkan di Taman Hiburan Dunia Fantasi Dufan Ancol. Selain dalam bentuk pertunjukan teater, pihak Dufan juga mendirikan patung Gaban di halaman depannya. Patung tersebut sangat tinggi melampaui tingginya manusia normal, yakni lebih dari 10 meter. Hal inilah yang lantas membuat siapapun yang melihat patung Gaban memakai kata segede Gaban untuk merujuk benda yang berukuran sangat besar. Ya, sesederhana itulah asal-usul dan alasan pemakaian kata segede Gaban untuk mengungkapkan betapa besarnya sesuatu yang dilihat oleh masyarakat kita. Semoga kamu sudah tidak penasaran lagi ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: resensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda di akhir pekan ini. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda, menambah suasana kebersamaan ya dengan orang-orang terkasih. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih, jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro3.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan

0: Kan belum cukup stabil kalau menurut saya. Selama 90 menit itu, setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
0: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling pentingnya adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
0: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
0: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
0: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas, agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Match Day agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, saya temani di jalur telepon 0811495-9490. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Sorong. Ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2. Baik, membuka tirai jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Ada Ana Laila dengan Kubawa. Bawa kemana ya? Oke, spesial untuk Anda. Selepas lagu ini saya temani Anda di 0811495-9490.

0: Baik, pendengar, buat yang mau bergabung silakan di 0811495-9490. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ati.
0: Oke, saya Bung Darwin. Silakan, masih ada Inul Daratista. Lebih baik aku lupa, Siti Badria, video call aku. Siti Rahmawati, Satu Cinta, Dedi Dores, ada Gula, ada Semut, ada Iken Nurjana, Sepiring Berdua, Femina Soneta, siapa? Happy Asmara, Pengharapan, juga ada Putri, Drama Cinta, Elvi Sukasi, Pria Idaman, Dewi Persik, Mentari, ada Faul Gayo, Kambing Hitam, Weni Wen, Belenggu Cinta, Maggie Z, dengan Mahal. Silakan.
1: Makan sepiring. Makan sepiring aja.
0: Oke, sepiring berdua di sini.
1: Sepiring berdua.
0: Oke, silakan.
1: Oh iya, yeah, buat merasakan ibunya, khususnya yang punya toli-toli mbak.
0: Oke.
1: Di maling meres sama mbak putranya juga, yang punya TPA Yumasai juga.
0: Oke.
1: Bunda yang di Manado, mbak Lili yang punya Mangga Dua, Rosma, Ami. Ngerjain satu jalan jenderawah di sana juga, dan buat Bung Jo sama Bunda April, Mbak April. Salam buat Mbak April ya, dari Bung Darwin. Oke, selamat siang, salam pro dangdut.
0: Oke, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bung Darwin yang sudah gabung. Baik, di belakangnya Bung Darwin. Halo, selamat siang pro dangdut.
2: Selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita, Mbak Ati.
0: Iya, apa kabar Ibu Christine hari
2: Puji
0: ini?
2: Tuhan, baik-baik selalu Mbak Ati. Lagi istirahat ini, dengar Mbak Ati lagi siaran.
0: Oke, silahkan
2: Mbak Ati, lagunya Siti Badria aja.
0: Oke, Siti Badria, boleh video call aku ya, baik, ditunggu.
2: Oke, masalah yang pertama ya, ada Ibu Putri Pak Freddy. Baik. Selamat siang. Bancut, Ibu Mas Lia, ada Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Reto Nurjail Purosna, ada Ayu Dimas Tohia, di Gereja Jakarta, Ibu Sofia Saat, Bung Darwin yang baru lewat tadi juga ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bung dari Bung Iwan, Bang Leputra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustaz, Ibu Ali Kota Mobile ya, Pak Beni Jo, ada Bung Klip, Bunda Ima, ada Bu Ratna, dan semua-semua sudah Bati yang lagi monitor. Bati, sukses selalu ya.
0: Okay.
2: Doa terbaik buat Bati dan keluarga di rumah. Makasih Bati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Buat yang mau bergabung lagi boleh silakan ya di 0811495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Iken Nurjana, Sepiring Berdua, dan Siti Badria, video call aku untuk Anda.

Makanan dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19 ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

0: Baik, Kamali, saya temannya ada di jalur telepon ya, buat yang sudah gabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mati.
0: Oke, siang. Iya, selamat berakhir pekan, Bung Luhut, apa kabar?
1: Ya, kabar-kabar sehat. Di sini cuacanya juga cerah.
0: Oke, asik kalau memang cuacanya cerah ya. Baik, silahkan mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya apa aja, karena baru monitor.
0: Oke, ada Inul dengan Lebih Baik Aku Lupa, Siti Rahmawati Satu Cinta, Dedi Dores, ada Gulada Semut, ada After Sign dengan Kala, Femina Soneta, Siapa, Happy Asmara, Pangerapan, Putri Drama Cinta.
1: Dari Inul saja.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Salamnya yang pertama buat juga sampai tuntas, kita semangat.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Putra Tengah, Bang Le, dari Pak Freddy.
0: Oke.
1: Bang Bintang Pratama, Bang Tamami dan Bang Iwan. Bang Agus, ada Pak Widi, ada juga Haji, Dunia.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada Nina Talia, Nina dan Bunda En.
0: Oke.
1: Ada Banili, Barani juga. Ada juga Luna, Dunia. Terus ada Putri. Ada juga Giga Ki. Dan buat Luna Bisa. Okay. Wani, Masya dan semuanya saya telah.
0: Baik. Horas, terima kasih untuk Bung Luhut yang sudah bergabung. Oke, di belakangnya Bung Luhut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, ini Mbak Ati ya?
0: Ya, seperti itu. Apakah ada yang beda dengan diriku hari ini?
2: Iya.
0: Oh,
2: betul Mbak Ati ya?
0: Iya, benar dengan saya. Aduh, ya siapa ya? Iya, baiklah. Bagaimana kabarnya Putra?
2: Alhamdulillah Mbak Ati, baik-baik, kabar biasa ya.
0: Oke, silahkan lagunya yang mana?
2: Dedi Dores.
0: Oke, okay, Dedi Dores. Ada Gulada Semut. Wah, asik nih.
2: Itu dia.
0: Itu dia. Oke, okay, silakan.
2: Oke, okay, untuk Mbak sama tugas ya, ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, juga ada Bunda Natalia, ada Bang Darwin tadi, ada Bang Luhut juga.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian Bang Lai juga di sana. Pak Junedi dan juga ada Ucan, ada juga Pak Nasrun. Irman juga Hadi, Pak Freddy Putri, Pak Bang Mairona, Mbak Luna, juga Rana Kli, yang di Nandu sana, Dini Jo juga, nah Ibu Ani, ada Purnama Sari juga, ada juga Bang Atus, Bang Hadi juga di Cenace, Pak Saban, Mbak Lili, Bang Yoga, Ibu Rosna, juga Bang Ufa, juga ada Pak Ustaz, semua yang di Manado juga semuanya, Bang Ahmad Irwan, Bang Widi, Bang Ibu Ali.
0: Oke, okay,
2: semua sudah.
0: Itu saja. Yakini.
2: Selamat siang buat cari Ibu ya.
0: Oke, baik.
2: Hati, terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung ya untuk Putra Tengah. Satu lagi penelpon saya terima ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Rani di Ternate, Mbak.
0: Oh, Rani di Ternate. Oke, okay, Rani kebagian salam aja ya, Rani.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, okay, silakan Rani.
3: Iya, masalahnya dengan siapa ini?
0: Bareng sama saya Ati, Rani.
3: Oh iya, selamat menjalankan aktivitasnya ya Mbak Ati. Semoga
0: terima kasih.
3: Juga ada Bang Lei, Bang Luhut, ada Putra, Tengah, ada juga Bintang Pratama, ada Bang Nasrul, di Ambon ada Pak Juri, ya di Bobo ada Bang Ustaz, Bang Yunus, buat ibu-ibu ya semuanya tanpa terkecuali. Oh, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh ya barakatuh.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang untuk Rani di Ternate. Salam untuk keluarga semua. Semoga terhibur. Baik, sebelum kita dengarkan suara dari Inul Daratista dengan Lebih Baik Aku Lupa, juga ada Dedi Dores, ada Gelada Semut. Mendatang kami sampaikan Cek Fakta.
4: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
0: Selamat siang pendengar, beredar di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik receiver Imenser. Hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di momen nasional, maksud kami di Monumen Nasional Monas, mana foto itu juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Baik, buat yang mau bergabung silakan ya, saya temani di jalur telepon 08114959490 ya, yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun. Oke, silakan Pak Nasrun.
1: Lagu yang keduanya saja. Oh. Yang kedua, Mbak.
0: Oke, dari Femina Sonita ya. Siapa? Silakan.
1: Ya, pertama-tama di saya bertugas, saya selalu semua kolaborator, terus ada Putar Tengah, ada Cendana, Cetulami, Nurjailu.
0: Iya. Oke. Sabar ya, sabar. Oke, silakan Pak Nasrun. Oke, silakan Pak Nasrun.
1: Ada di sana juga. Ada juga Bagu, Paida, Mas Lia, ada Ibu Kristin, Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Ibu Ima di Momet.
0: Iya, Ibu Ima di Maumere. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah gabung. Baik, di belakangnya Pak Nasrun. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah. Iya, silakan.
2: Iya, buat hati-hati kah?
0: Iya, benar sekali, Bung Junaidi.
2: Lagu apa? Maggie Z.
0: Oke, Maggie Z. Mahal, baik, silakan. Ada.
2: Nah, oke. Okay, apa judul?
0: Mahal.
2: Mahal. Oh ya. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan tugas dan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan harapan sehat keluarga ya.
0: Amin.
2: Ada kita punya Bunda Elsie yang ada di Manado. Selamat siang harapan Sufika juga di sana.
0: Okay.
2: Ada siapa nama Purnama Sari juga. Ada kita orang punya Putra Tengah ya. Selamat harapan sehat Ibu Ima juga di Maumere.
0: Oke.
2: Okay. Lupa ya. Sama keluarga. Baik. Ada Bu Nasrun ya, juga ada Ibu Mas Lia juga ya di Sulawesi Tengah. Selamat siang, harapan sehat Bunda Rwi juga di sana. Selamat siang selalu Bung Lei juga, ada Luhut Waluhut juga di sana. Selamat siang, harapan sehat juga.
0: Okay.
2: Ada siapa siapa di Nias ini, siapa?
0: Hadi.
2: Bu Yadi, selamat siang Bu Yadi.
0: Okay.
2: Ya, Ucang juga yang di bawah-bawah. Selamat siang dan harapan.
0: Okay.
2: Ibu Rani ada di Ternate atau juga yang ada di sana. Selamat siang dan harapan. Ibu siapa yang ada di Jalan Cendrawasih?
0: Ibu Rosna.
2: Ibu Rosna, selamat siang Ibu Rosna, harapan. Ibu Lia Lili juga ya, selamat siang dan harapan. Ada Ani Putomo Bagus, selamat siang ya, harapan siang dari semua. Salam dari Pak Junaidi, dari Opa Iwan juga yang ada di mana di Aceh. Lalu Pak Ahmad Irwan juga yang ada di Bandung ya. Selamat siang, harapan. Dapat salam dari Pak Junaidi, harapan sehat semua ya.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Bung Junaidi yang sudah gabung. Baik, ada siapa lagi? Gerangan saya lagi. saya coba terima lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Purnama Sari, benar ya?
3: Iya,
0: Oke, Purnama Sari kebagian salam-salam saja ya.
3: Oh iya deh, enggak apa-apa, itu enggak apa-apa.
0: Oke, boleh, silakan.
3: Ada Pak Junaidi Pajak baru lewat.
0: Iya.
3: Makasih Pak Nusuhalo. Terus ada Bunda El, ada Dekan Rizya, ada Tiwon Nusuh, ada Bang Andi di Batam, semuanya ada Jepang, Katara Kacali. Buat yang betul deh, semoga ada halo. Makasih, Assalamualaikum.
0: Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Purnama Sari di Sulbari sudah gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, iya. Yang salamnya pelan-pelan saja ya. Oke, kita dengarkan dulu suara dari Femina Soneta dengan siapa? Ada Megiza dengan Mahal. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simpel sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu. Tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemanin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.

0: Baik, mendengar masih saya temani Anda di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung silakan ya di 0811495949. Masih dengan deretan lagu-lagu dangdut menghiasi ruang dengar Anda. Oke, saya kembali terima yang sudah gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Ini sama Mbak Ati ya.
0: Ah, siapakah gerangan diriku? Aku lupa.
1: Ya, langsung saya sampai. Waduh, lari lompat dari tempat kuli saya karena ada Mbak Ati. Lalu takut kebagian waktu. Alhamdulillah sekarang kebagian juga.
0: Kebagian lagu juga, silahkan Akang.
1: Ini udah sampai masih berkeringat, masih mengingatkan, wah lapar kan penting, walaupun gue kebati, singkat gitu aja.
0: Oke, silakan, Bati mau persilakan, ada mau pilih lagu apa? Ada Siti Rahmawati, Satu Cinta, Happy Asmara dengan Pangerapan, Putri Drama Cinta, Elvi Sukesi, Pria Idaman, Dewi Persik, Mentari.
1: Saya itu Elvi Sukesi kan, Pria Idaman.
0: Kan
1: ada pisang, ada sagu, ada bakwan, kamu dapati, jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan, tapi pria sejati kan gitu.
0: Oke, baiklah. Kalau berbicara tentang pria idaman dan pria sejati, silakan Akang, monggo. aduh. baik.
1: Saking lompatnya ditekuk bagian waktu ada bati gitu kan, jadi wajib batuk dulu.
0: Santai. Masih kalau masih ada, silakan. Kang, boleh salam-salamnya?
1: Ya, salam-salamnya. Pertama-tama udah pada masuk kayaknya ya.
0: Sudah.
1: Buat pertama kirim salam buat Putar Tengah dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Putar Tengah, buat Pak Nasrun, buat Om Botak. Ya udah Om Botak, Om masuk Om. Lah kangen suara Om Botak ya.
0: Iya, benar
1: buat
0: tuh.
1: Buat Pak Hambali, Pak Darwin, buat Bang Asus, ada Pak Bintang Pratama, Pak Predi, Bang Luhud tuh di Sumatera Utara ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Leman, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Bang Lei, kemudian Ibu Ali itu yang ada di buat Ibu Farida, Ibu Christina Talia, buat Bunda El, Pak Junaidi, dan buat para putar-putar semua, kemudian ya apalagi ya, banyak pokoknya semuanya berarti ya.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: boleh
1: diakhiri dengan dua buah pantun saya.
0: Boleh, kan. Silahkan pantun yang pertama.
1: Iya, sepekan ku di Cirebon.
0: Mantap.
1: Bawa cangkul, ujungnya tajam.
0: Oke. Okay.
1: Jangankan HP smartphone, HP jadul ku dapat pinjam.
0: Oke, okay, baik. Lesu amat.
1: Itu benar dapat pinjam.
0: Lesu amat ya pinjamnya.
1: Kalau Bati mau jaman silakan Android bawa diterima. Sepekan di Kota Langkat.
0: Mantap.
1: Ke Madiun bawa kelambu.
0: Oke. Okay.
1: Jangankan rumah bertingkat. Tinggal pun di gubuk bambu.
0: Aduh, Maggie Z-nya sudah lewat tadi.
1: Bati, terima kasih. Saya masih capek nih, masih berkeringat, belum ingat apa-apa, belum. Karena pengen telepon ke Bati, karena waduh lompat. Kalau Bati siaran saya nggak gue, kayaknya terus saya bakal nggak bisa tidur, gelisah katanya sama Bati ya.
0: Bahaya.
1: Terima kasih Bati ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Kang Ahmad Irwan yang sudah gabung di 0811495949. Buat yang mau bergabung lagi boleh silakan ya, masih saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut menghiasi ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Mas Lia?
2: Alhamdulillah sehat hari ini Mbak.
0: Oke, boleh silakan Mas Lia mau dengar lagu apa?
2: Lagunya,
0: aduh sedihnya Mas Lia, tak pernahkah dirimu monitor?
2: Ada semut, ada gula, ini sudah diambil orang.
0: Nah, ya berarti tahu dong lagu yang lainnya.
2: Lagu lainnya belum.
0: Aduh, padahal udah saya bacakan ya. ada gula, ada semut mah bagian terakhir tadi ya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Siti Rahmawati, Satu Cinta, ada Happy Asmara, Pengerapan, Putri, Drama Cinta, Dewi Persik Mentari, ada Volgayo, Kambing Hitam, Weni Wen, Belenggu Cinta.
2: Yang pertama.
0: Yang pertama apa? Yang mana yang pertamanya?
2: Pertama baru dibaca.
0: Iya, kan tadi sudah saya baca. Aduh. Oke, silakan.
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Om Botak, Putra Tengah, Nasrun, Bintang Pratama, Bunda El, Bunda Ria di Jakarta, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Mas Liah yang sudah gabung. Satu lagi penelpon saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang adik saya.
0: Oke, okay, selamat siang Bunda El. Bunda El kebagian salam-salam aja ya Bunda. Silakan.
3: Apa-apa. Ya, mengapa pertama tentunya. Okay.
0: Iya.
3: Salam sehat. Selamat berbahagia berkat Tuhan bersama keluarga di rumah. Salam sehat. Lanjut. Ada yang kalian salam sehat. Ada yang yoga juga. Ibu Rosa, Ibu Ani, Mbak Palu, di mana ada Ibu Asy, Ibu juga semuanya salam sehat. Ibu Anta, apa ya Rani yang antenate. Salam sehat semuanya. Ada Pak Junaidi di Ambon, salam kasih salam hormat. Yang pertama, ada juga Pak Bukit, Pak Harun, juga ada Bang apa Ketika, Bang Luhut, ada Yeri, Bang Wadi, Bang Ikut, Bang Amin, Pak Ucang, ada Pak Yunus, semua salam sehat di keluarga. Adik saya,
0: Dangdut adalah kita. Oke, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda El sudah gabung ya bersama kami. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Elvi Sukesi, Pria Idaman, dan ada Siti Rahmawati dengan Satu Cinta spesial untuk Anda.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Boleh silakan dia mau bergabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Masih saya temani Anda di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong ya. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2. Oke, selamat siang buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, baik. Yang sudah gabung lagi, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Kakak.
0: Oke, siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Luna Kakak.
0: Oh, Luna. Luna di mana nih?
1: Dinias Kakak.
0: Oh, Dinias. Bagaimana kabar Nias siang hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat saja Kak. Okay. Cuaca lumayan mendukung.
0: Lumayan mendukung. Berarti iya. Malam minggunya sudah oke ya?
1: Masih belum.
0: Oh, masih belum. Tapi sudah ada rencana masih ya? Belum. Ada rencana ya malam minggu ya?
1: Rencananya di rumah saja Kak sama keluarga.
0: Oh, asik dong. Oke, silakan Luna.
1: Lagunya masih okay. Ada yang
0: ada Happy Asmara dengan Pengerapan, Putri Drama Cinta, Dewi Persik Mentari, Falgayo Kambing Hitam, dan Winnie Wen Belenggu Cinta. Yang mana?
1: Mentari Kakak.
0: Mentari. Oke, boleh silakan.
1: Salam-salam boleh ya.
0: Boleh silakan.
1: Salam-salam untuk Bang Hadi. Okay. Selamat siang Bang, apa kabar? Okay. Untuk Bang Lu juga, untuk Kakak Yuli di Palu, dan untuk semuanya deh pendengar pada siang hari ini. Tidak mungkin kita sebut satu per satu,
0: banyak
1: untuk semuanya aja gitu. Okay. Nanti waktunya habis. Oke, Kak, makasih ya Kak. Okay. Selamat sore, semangat ya.
0: Oke, terima kasih untuk Keluna sudah gabung ya. Salam juga untuk semua yang ada di Nias. Semoga terhibur, ada bahagia selalu ya. Selamat mempersiapkan malam minggunya. Cie, asik nih ya. Ya, mau malam minggu nih ya. Oke, spesial aja untuk semua. Sukses ya dengan berbagai aktivitas di siang hari ini. Oke, sebelum kita berpisah di Pro Dangdut siang ini, ada satu persembahan dari Dewi Persik dengan Mentari, spesial untuk Anda.

0: menjadi salah satu dari deretan kuliner Indonesia yang
1: dunia menobatkan rawon sebagai sup terenak nomor satu.
2: Lagi-lagi kuliner Indonesia kelezatannya diakui oleh dunia. Setelah sebelumnya ada rendang, tempe hingga gado-gado, yang terbaru, rawon Indonesia menjadi sup terenak di dunia versi Taste Atlas. Rawon adalah makanan asli Jawa Timur, merupakan makanan olahan dari daging sapi yang dipadukan dengan tauge dan telur asin yang kaya akan bumbu dengan cita rasa rempah yang khas dan menggoyang lidah. Salah satu bumbu khas dalam masakan ini adalah penggunaan kluwek atau kepayang yang memberikan warna kuah hitam khas milik rawon. Nah, uniknya, kluwek merupakan salah satu rempah yang cukup beracun jika salah mengolahnya. Dikutip dari laman Taste Atlas, rawon mendapat rating 4,8. Kuliner tradisional ini berhasil mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Baik, mendengar satu persembahan dari Dewi Persik ya, sudah menemani suasana Anda di siang hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung di jalur telepon 0811-495-9490. Dan buat yang belum sempat bergabung ya, mudah-mudahan dengan sederetan lagu-lagu dangdut di siang ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kita akan jumpa lagi ya, di lain waktu, di lain kesempatan.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitas di akhir pekan ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses untuk Anda di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami hadirkan edisi Sabtu 8 Agustus 2026 diantaranya DPRK Sorong telusuri penyebab kelangkaan BBM di Sorong. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan tidak merumahkan P3K. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Bupati Orideko menyambut positif persiapan pembentukan Kejaksaan Negeri di Raja Ampat. Laporan Pak Adli Ramdan.
2: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda menyambut baik rencana pembentukan Kejaksaan Negeri Kejari di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui bidang aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang melakukan survei untuk melihat kantor atau gedung yang tidak terpakai yang nantinya bisa dijadikan kantor sementara Kejari Raja Ampat. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan 7 Kejaksaan Negeri guna meningkatkan pelayanan di bidang hukum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di daerah. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang akan berkantor di Distrik Waisai Kota. Bupati Orideko mengaku sangat antusias dan akan memberikan atensi lebih untuk membantu persiapan pembentukan Kejari di Raja Ampat. Pihaknya berharap pembentukan Kejaksaan Negeri ini bisa direalisasikan dengan cepat di wilayah Distrik Kota Waisai. Keberadaan Kejaksaan Negeri, kata Bupati, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membantu mempercepat pembangunan di daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kejaksaan Negeri bisa bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Raja Ampat.
3: Juga ada tim dari Kejaksaan turun, juga survei gedung mana yang bisa layak kita gunakan sementara, ya nanti itu yang kita gunakan. Jadi kami juga asosiasi atensi sekali dengan kebijakan itu. Masih yang itu supaya ya bisa membantu kita juga di Raja Ampat. Raja Ampat ini juga supaya cepat bisa selesaikan di daerah. Saya terima dengan sukacita dan kejaksaan masuk di daerah Tanah Baru, beberapa juga mendukung kami mempercepat pembangunan di daerah dan kita sama-sama melayani masyarakat.
2: Selain Kejaksaan Negeri Raja Ampat, Kejari lain yang akan dibentuk adalah Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Serang, Kejaksaan Negeri Tanah Tidung, Kejaksaan Negeri 50 Kota, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 pada kelompok pengelola sampah. Laporan Zulkarnain.
4: Berkolaborasi dengan Bank Papua melalui program CSR, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan 6 unit motor roda 3 kepada kelompok pengelola sampah di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong, agar segera dimanfaatkan dalam operasional pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengapresiasi konsistensi Bank Papua dalam mendukung program pelestarian lingkungan melalui CSR. Ia berharap langkah tersebut menjadi inspirasi bagi perusahaan dan lembaga perbankan lainnya untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan.
5: Karena kami punya pengalaman sewaktu di kota, kami bagi 12 unit motor hanya pakai untuk eksen. Jadi kami terketat dan kami akan melakukan pengawasan sehingga 6 motor ini benar-benar bermanfaat untuk kelompok yang melakukan aktivitas pemindahan sampah, mengolah sampah pada tingkat RT. Dan kami juga berharap kepada pemerintah daerah dan termasuk kami sendiri tingkat provinsi, kalau bank sudah bantu bukan berarti kita harus jalan minta-minta ke CSR semua, tapi dari anggaran pemerintah juga harus dianggarkan untuk pengadaan sampah, karena sampah ini menjadi prioritas nasional. Ini sudah perintah presiden. Kemudian di Mendagri sudah ada surat edaran gerakan hasil. Jadi sampah menjadi prioritas nasional. Sehingga kita akan anggarkan juga di APBD dan kabupaten kota juga wajib menganggarkan. Karena akan ada penilaian kepemimpinan kepala daerah yang berhasil dalam mengelola sampah.
4: Salah seorang penerima bantuan, Nathaniel Jitmau dari Kelurahan Kelademak, Distrik Sorong, mengaku bersyukur atas bantuan kendaraan operasional tersebut.
6: Terima kasih atas bantuan motor 6 unit. Jadi semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi kami masing-masing kelurahan ini, sehingga kita bisa mengangkut sampah di tingkat lingkungan masing-masing, di kelurahan masing-masing. Nah, harapan kami dari bantuan ini, kami berharap kepada pemerintah supaya tetap bisa terus membantu lagi kepada kelurahan-kelurahan yang lain, sehingga di Kota Sorong ini kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan terhindar dari banjir. Nah, jadi kami penerima hari ini sangat berterima kasih sekali, sehingga ini bisa kami gerakkan di masing-masing lingkungan kami masing-masing.
4: Dengan langsung dimanfaatkan oleh kelompok pengelola sampah, bantuan CSR Bank Papua diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta memperkuat budaya peduli lingkungan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Sorong diminta segera mencabut izin operasional Rumah Sakit Maleo. Laporan Nirwana.
7: Terkait pemberian izin operasional dibukanya kembali Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup karena diduga kelalaian penanganan pasien anak usia 3 tahun inisial ZA yang mengakibatkan meninggal dunia beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Maleo Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal tersebut ditanggapi dengan tegas oleh Senator Paul Vincent Mayor dan mendesak Wali Kota Sorong agar segera mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka. Sebab hasil audit investigasi Dinas Kesehatan Kota Sorong tentang kelalaian yang dilakukan.
8: Mendesak untuk Pak Wali Kota Sorong mencabut izin operasional dari Rumah Sakit Maleo karena itu ruko. Pemiliknya tinggal di situ dan rumah sakitnya di situ dan ada di lingkungan warga sekitar, tidak boleh, harus jauh dari lingkungan warga sekitar. Itu melanggar undang-undang kesehatan dan juga undang-undang rumah sakit. Itu barang melanggar hukum, kenapa dipaksakan? 2 hari lalu Dinas Kesehatan pergi untuk lepas tanpa menindaklanjuti rekomendasi dari Pansus DPRK Kota Sorong. Ini keselamatan manusia, orang sudah korban, kenapa harus dipaksakan untuk tetap dijalankan? Ini saya curiga Dinkes ini masuk angin ini. Apalagi itu kan rumah sakit swasta.
7: Vincent menyebutkan jika langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong dinilai terburu-buru, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRK dan evaluasi ulang selama 6 bulan kemudian ditindaklanjuti rekomendasi dari Pansus, sebab ini menyangkut keselamatan orang. Dan selama 6 bulan itu pemerintah memastikan mulai dari pelayanan, manajemen sampai perlengkapan perizinan apakah sudah memenuhi standar sebelum beroperasi kembali. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan surat perintah pencairan dana online serta kartu kredit pemerintah daerah. Kembali dilaporkan Zulkarnain.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D Online, serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Patoni, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyebut peluncuran SP2D Online dan KKPD bukan sekedar menghadirkan aplikasi baru, melainkan menjadi tonggak transformasi pengelolaan keuangan daerah menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penerapan transaksi non-tunai atau cashless government.
9: Merupakan momen penting dalam perjalanan pemerintahan pola pemerintahan di pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai daerah pengembang, Papua Barat memiliki tanggung jawab membangun sistem pemerintahan. Dan tidak kami mampu menjalankan tugas administrasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan
4: implementasi SP2D online dan KKPD akan terus dievaluasi secara berkala agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Kota Sorong mengalami deflasi bulan ke bulan pada Juli 2026 sebesar 0,26%. Laporan Husni Laing.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kota Sorong mencatat pada bulan Juli 2026 Kota Sorong alami deflasi bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,16% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 111,22. Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian mengatakan, berdasarkan kelompok pengeluaran bulan ke bulan, maka inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Kemudian kelompok yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi sebesar minus 1,85% dengan andil minus 0,20%.
11: Selama setahun terakhir ini Kota Sorong telah mengalami 8 kali inflasi dan 5 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2026 yaitu sebesar 2,06% dan deflasi terdalam terjadi pada bulan Februari 2026 yaitu sebesar minus 0,81%. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok rekreasi, olahraga dan budaya dengan tingkat inflasi 2,01% dengan andil sebesar 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdalam adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi minus 1,85% dengan andil sebesar minus 0,20%.
10: Kepala BPS menambahkan tingkat deflasi bulan ke bulan dan tingkat inflasi tahun kalender Kota Sorong bulan Juli 2026 masing-masing sebesar 0,26% dan 3,37%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yayasan An-Nur Teminabuan melaksanakan bakti sosial sunatan massal gratis. Laporan Cornelia.
12: Yayasan An-Nur Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya laksanakan bakti sosial sunatan massal secara gratis bagi anak-anak pada Rabu 5 Agustus 2026 bertempat di Klinik An-Nur Teminabuan. Pembina Yayasan An-Nur Teminabuan, Syahrul Fata, kepada RRI menyampaikan bakti sosial sunatan massal selalu dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini dilaksanakan di 3 lokasi dan mendapatkan dukungan kerjasama dari Nusantara Palestina Center, Lembaga Amil Sakat Nasional dan ada Bahira Muslim Indonesia.
13: Kami jadi Yayasan An-Nur kolaborasi bersama dengan APMI, ada Bahira Muslim Indonesia bersama NGV Nusantara Palestina Center melakukan bakti sosial di Kabupaten Sorong Selatan, bakti sosial berkaitan dengan di 3 titik di Distrik Kokoda di tanggal 30 dan 31 kami sudah melaksanakan dengan 110 peserta kitanan masal di sana. Dilanjutkan lagi di Distrik Kosuaren peserta dan untuk hari ini yang mendaftar ini sudah 65 orang. Ini merupakan bentuk kepedulian kami melayani kesehatan dan masal kepada seluruh anak-anak kita untuk dapat kemudian menjadi anak yang bersih, memahami kebersihan dan menjadi langkah awal untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh.
12: Lebih lanjut dikatakan sunatan masal dengan cara modern menggunakan laser kiranya dapat membantu masyarakat karena sistem laser biasanya dikenakan biaya yang cukup mahal, namun momen bakti sosial ini dilakukan secara gratis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Berisar Sorong Selatan mendorong peningkatan kompetensi guru melalui program PKM. Laporan Ridho Nukuhali.
14: Universitas Werisar Unsar Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat PKM melalui kegiatan pendampingan di SD Ampera Teminabuan. Kegiatan tersebut memperoleh pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tahun anggaran 2026 melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula atau PMP. Kegiatan itu dipimpin oleh Ketua Tim PKM Universitas Werisar Zulfa Rizka Purnama bersama anggota Ida Siti Hamidah dan Henry James Yoel Aidore dengan melibatkan mahasiswa UNSAR. Selama program berlangsung, tim melaksanakan pelatihan dan pendampingan intensif kepada para guru dalam merancang, membuat, dan memanfaatkan media pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dari bahan daur ulang. Guru juga didampingi dalam mengimplementasikan media tersebut pada proses pembelajaran sehingga materi IPA dapat disampaikan secara konkret, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ketua Tim PKM Zulfa Rizka Purnama mengatakan program pengabdian itu dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kompetensi pedagogik guru sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pemanfaatan bahan daur ulang sebagai media pembelajaran. Zulfa melanjutkan pelatihan itu bukan hanya menghasilkan produk media pembelajaran, tetapi juga menjadi langkah awal bagi guru untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya media yang dihasilkan, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagai hasil dari pelatihan, para guru berhasil mengembangkan 10 media pembelajaran IPA berbasis bahan daur ulang, yaitu roket air, kincir air, miniatur gunung berapi, mobil tenaga balon, model sistem peredaran darah, model tata surya, alat filtrasi air sederhana, model paru-paru, model siklus air, dan periskop sederhana. Beragam media tersebut dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep IPA melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, interaktif, dan menyenangkan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda bersama dengan keluarga, ataupun juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses ya untuk berbagai aktivitasnya, dan selamat menyusun berbagai rencana di malam minggu nanti. Waduh, asik nih. Oke, tentunya sudah punya rencana masing-masing ya, bersama keluarga, bersama teman-teman, sahabat ya. Oke, apapun rencana Anda di malam nanti, semuanya berjalan dengan lancar, sukses ya untuk Anda ya. Kalaupun memang belum sempat diwujudkan, jangan berkecil hati, tetap semangat karena masih banyak rencana yang bisa Anda laksanakan dan Anda wujudkan ya bersama orang-orang terkasih. Masih saya temani Anda di Fak-Fak sore hari ini ya, dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengan Anda.

Tahukah Anda, Kabupaten Fakfak merupakan satu dari 9 kabupaten definitif di Irian Barat. Pembentukan Kabupaten Fakfak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat. Kabupaten Fakfak dikenal sebagai kota tua karena keberadaan telah disebutkan di masa Kerajaan Majapahit dalam kitab klasik negara Kertagama pada 1365 Masehi. Kabupaten Fakfak juga disebut sebagai kota sejarah karena memiliki peninggalan pada zaman Perang Dunia Kedua. Fakfak juga menjadi kota pemerintahan karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan sejak masih pada zaman Hindia Belanda. Kabupaten Fakfak pernah dijadikan sebagai kota pemerintahan pertama dan pusat kedudukan pada masa pemerintahan Belanda. Fakfak dikenal sebagai kota pala karena sejak zaman Sriwijaya hingga saat ini memiliki tanaman komoditas unggulan berupa pala yang berkualitas ekspor. Jika dilihat dari peta Pulau Papua, posisi Kabupaten Fakfak berada tepat di kawasan Kepala Burung Papua, bagian selatan Provinsi Papua Barat. Kabupaten Fakfak berdekatan dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Sorong.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak, bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi, tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi, pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Baik, pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun, angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis. Dalam kesempatan ini, Kemenkes menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami menggelar bakti sosial operasi katarak gratis terhadap tahap 2 ya. Adapun targetnya sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata RSKM Purwokerto Kabupaten Banyumas itu menyasar masyarakat dari Purwokerto dan wilayah sekitarnya seperti Banjarnegara, Purbalingga hingga Cilacap. Menurut data, katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes maupun kelainan pada mata juga dapat mempercepat timbulnya katarak. Untuk mengatasinya tingginya kasus tersebut, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Dan menambahkan, meningkatnya usia harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah. Saat ini, rasio operasi katarak di Indonesia mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahun. Karena itu, pemerintah bersama BPJS Kesehatan akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pengobatan. Selain layanan operasi ya, Kemenkes juga memperkuat upaya deteksi dini yakni melalui program cek kesehatan gratis CKG yang mencakup pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: tas yang kupakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kak, saya beli di sini yo.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal kawan. Dong sangat berbakat dan kreatif tuh.
0: Iyo kawan, dari tampilan, model dan kualitas tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.
2: Di tengah pesatnya perubahan zaman, Kabupaten Fakfak tetap berdiri teguh pada warisan leluhur. Filosofi satu tungku tiga batu bukan sekedar semboyan, melainkan wujud nyata dari nilai keindonesiaan dan Pancasila. Islam, Kristen, dan Katolik hidup berdampingan, saling menopang, menjaga harmoni di atas tanah Bahamata. Semangat Astacita mengingatkan kita untuk terus memperkokoh ideologi bangsa. Saat kita bersatu, bergotong royong, dan saling menghormati, kita sedang membangun benteng pertahanan yang tak tertembus oleh perpecahan. Mari jaga persaudaraan ini, ajarkan pada anak cucu bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan kelemahan. Fak-fak yang rukun adalah cermin Indonesia yang kuat.

Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku dahulukan adab baru ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia juga ya, teman Anda semuanya ya, apalagi untuk yang baru bergabung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kabarnya baik selalu ya. Ya, walaupun cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada sore ini lagi mendung-mendung cantik ya. Wah, lagi-lagi mendung cantik. Oke, apapun aktivitas di hari ini, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti ya. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, sukses untuk Anda. Begitu juga buat para pedagang-pedagang yang sepertinya di sore ini sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin.

terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Eh, ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud terasa seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu eh, dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Tapi ku serius yang ku bilang tadi ke Trada ini.
1: Seriuslah teman. Makanya jangan dekati narkoba eh.

Kementerian Kesehatan membagikan strategi kepada masyarakat untuk mencegah dampak penyakit akibat polusi udara dengan cara menerapkan strategi 6M dan 1S. Memeriksa kualitas udara melalui laman yang tersedia, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menutup ventilasi saat polusi tinggi, menggunakan penjernih udara di dalam ruang, menghindari sumber polusi termasuk asap rokok, menggunakan masker saat di luar ruangan, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, segera konsultasi dengan dokter jika muncul keluhan terkait pernapasan.

Baik, pendengar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda. Satu informasi dari dunia olahraga, yang mana Persibaya mengalihkan fokus usai menjuarai Piala Presiden 2026. Grand Force bersiap menghadapi ketatnya Indonesia Super League 2026-2027. Melansir dari laman resmi Persibaya, tim besutan Bernardo Tavares akan menghadapi pemenang FC dalam laga internasional di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 15 Agustus 2026. Ajang ini untuk melengkapi persiapan akhir jelang kompetisi. Iya, Persibaya menjadi kampion Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti dramatis 6-5. Kemenangan diraih di Stadion Kapten Iwayang Dipta Gianyar Kamis 8 Agustus 2026. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, pas lagi galau atau sedih, kita seringkali memutarkan lagu yang makin sedih, merasa galau. Tapi anehnya, setelah mendengarkan, perasaan kita mulai jadi lebih enakan. Kok bisa? Secara ilmiah, ada penjelasan yang simpel sekali. Pertama, ada yang namanya hormon prolaktin. Waktu otak kita menangkap kalau kita lagi sedih, meskipun cuma gara-gara mendengarkan lagu. Tubuh kita otomatis ngeluarin hormon ini buat menenangkan dan kasih efek nyaman. Jadi, lagu sedih itu sebentar kayak obat penenang alami buat mental kita. Kedua, faktor empati dan merasa dinormalisasi. Pas dengerin lirik lagu sedih, kita sering ngerasa, wah ini saya sekali. Kita jadi merasa tidak sendirian di dunia ini yang lagi ngalamin masalah itu. Rasa ditemanin inilah yang bikin kita lega. Terakhir, ini adalah cara aman buat luapin emosi. Kadang kita pengen nangis tapi tidak tahu cara mulainya. Nah, lagu sedih itu kayak tombol trigger buat ngeluarin emosi yang terpendam, tanpa kita harus ngalamin kejadian buruk saat itu juga. Jadi, kalau lagi sedih, tidak usah gengsi buat dengerin lagu galau. Itu cara alami otak kita buat menyembuhkan diri sendiri.
1: Mereka yang kecanduan judi online.
2: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
3: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
4: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung malah rugi.
1: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan

Peralatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi, dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Baik pendengar, sariawan adalah luka kecil yang muncul pada jaringan lunak di dalam mulut. Nah, seperti bagian dalam bibir, pipi, lidah, dasar gusi atau langit-langit mulut. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai stomatitis aftosa. Meskipun tidak menular, sariawan dapat menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu saat makan, minum, atau berbicara. Nah, penyebab sariawan ya belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa faktor yang dapat memicunya di antara lain cedera pada mulut, misalnya karena tergigit, penggunaan kawat gigi atau menyikat gigi terlalu keras, kekurangan vitamin dan mineral seperti vitamin B12, asam folat, zat besi atau seng, stres emosional dan kelelahan, konsumsi makanan yang terlalu pedas, asam atau panas, perubahan hormon, kondisi medis tertentu seperti gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit radang usus. Nah, sebagian besar sariawan dapat sembuh sendiri dalam waktu 7 sampai 14 hari. Untuk membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan, Anda dapat berkumur dengan air garam hangat, menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi secara lembut, menghindari makanan pedas, asam atau keras yang panas ya, yang dapat memperparah iritasi, memperbanyak minum air putih, menggunakan obat oles atau obat kumur khusus sariawan sesuai petunjuk tenaga kesehatan atau apoteker. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah sariawan, menjaga kebersihan gigi dan mulut, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya vitamin dan mineral, mengelola stres dengan baik, menghindari kebiasaan menggigit bibir atau pipi bagian dalam. Segera periksalah diri ke dokter jika sariawan tidak sembuh setelah lebih dari 2 minggu. Ukuran luka sangat besar atau jumlahnya banyak, nyeri sangat hebat hingga sulit makan atau minum, disertai demam tinggi atau luka sering kambuh tanpa penyebab yang jelas. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1-11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

esensi buku prosa tu fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya RB Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. RB Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, RB Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya RB Sentanu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, sukses dengan berbagai aktivitasnya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore Pendengar hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti ya, menemani Anda tentunya dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan ataupun rencana di akhir pekan ini ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Sukses selalu untuk Anda.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Weh, cupu.
2: Ada masalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
1: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu 2 bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Baik, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ibu Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ibu Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ibu Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ibu Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Ketua MPR RI Ahmad Muzandi mengatakan undangan sidang tahunan MPR RI yang akan digelar 14 Agustus 2026 mulai didistribusikan, dan undangan didistribusikan kepada para mantan presiden dan mantan wakil presiden pada Senin mendatang. Muzandi mengatakan undangan juga akan diberikan kepada para ketua umum partai politik, namun mekanisme pembagian undangan masih dibahas karena agenda tersebut merupakan acara yang diselenggarakan bersama DPD RI. Terkait konfirmasi kehadiran para mantan presiden dan wakil presiden, Muzandi mengatakan pihaknya belum menerima informasi resmi. Ia berharap seluruh tokoh yang diundang dapat hadir dalam pidato tahunan MPR. Muzandi menjelaskan pimpinan MPR juga tengah mempersiapkan penyerahan undangan secara langsung kepada para mantan presiden. Saat ini undangan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan diperkirakan siap setelah Senin. Untuk pembagian tugas penyerahan undangan, Muzandi mengatakan pimpinan MPR kemungkinan akan membagi tugas termasuk berkoordinasi dengan pimpinan DPD RI. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Ternyata setiap orang itu punya love language yang beda-beda ya kawan.
1: Iyalah beda-beda. Tapi yang jelas apa love language buat bumi itu acts of service.
0: Eh, memangnya bisa kah language untuk bumi?
1: Ya bisa lah, contohnya kayak ikut kasih bersih lingkungan, daur ulang sampah plastik, atau tanam pohon. Itu semua kan bentuk aksi nyata tuh.
0: Memang, kok juga ya? Jadi ceritanya bukan cuma buat pasangan saja, tapi bisa untuk lingkungan juga ya?
1: Betul. Kok tahu, saya sekarang ada gabung dengan komunitas peduli lingkungan. Gabung dengan komunitas itu asik kok. Bisa tambah teman dan pengalaman. Dampaknya juga baik untuk kitong pelingkungan.
2: Semua bisa dimulai dari hal kecil. Gunakan produk ramah lingkungan atau kurangi plastik. Ingat reuse, reduce, dan recycle. Yuk tunjukkan love language-mu untuk bumi mulai sekarang.
3: Asing dengan suara ini kan? Ya, ini suara dari permainan lato-lato. Permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Permainan lato-lato memiliki banyak nama. Di sebagian pulau Jawa, lato-lato disebut tek-tek. Di wilayah Sumatera disebut dengan kato-kato. Sedangkan kita di Fak-Fak menyebutnya tok-tok. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai clacker balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Tahukah Anda, lato-lato awalnya diciptakan bukan sebagai mainan. Lato-lato dulunya semacam senjata berburu yang digunakan para koboi, terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Cara menggunakannya dengan dilempar ke arah kaki hewan buruan hingga terjatuh. Ternyata kebiasaan main lato-lato ini memiliki dampak baik pada koordinasi tangan para koboi yang membuat mereka semakin jeli dalam berburu. Sehingga di Amerika diciptakan permainan lato-lato yang aman untuk anak-anak dari bahan plastik. Tujuannya adalah untuk melatih gerak motorik dan koordinasi tangan anak-anak agar lincah. Mainan ini juga sempat mendunia termasuk di Indonesia. Lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 90-an, bahkan tahun 60-an. Dan menurut New York Times, sempat ada kejuaraan dunia lato-lato tahun 1971 di Italia. Kompetisi lato-lato ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara untuk menguji ketangkasan tangan dan

Di saat musim hujan, banyak virus dan bakteri yang mudah untuk berkembang. Sehingga dengan demikian, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan memperkuat sistem imun agar tidak mudah terserang penyakit penyerta yang biasa muncul saat musim hujan terjadi. Dilansir dari kemkes.go.id, cara agar tidak mudah sakit saat musim hujan berlangsung adalah dengan disiplin dalam menerapkan perilaku hidup sehat seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun untuk meminimalisir infeksi virus dan juga bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Rutin mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan mengandung banyak vitamin. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi dan vitamin harian kita tercukupi, sehingga mencegah infeksi dari bakteri dan juga virus. Jangan menyentuh wajah secara langsung, gunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas tangan. Ini dikarenakan umumnya virus flu masuk melalui mata, hidung, dan mulut melalui tangan yang kotor. Minum air putih yang cukup, karena dengan tercukupinya kebutuhan air harian kita, maka zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan terbuang. Selain itu, air putih juga dapat membantu menyingkirkan dahak atau lendir bagi pasien penderita flu. Melakukan persiapan menghadapi nyamuk demam berdarah dengan rutin membersihkan rumah, saluran air, dan berbagai tempat yang dapat membantu perkembangan nyamuk menjadi lebih cepat. Dengan menerapkan beberapa tips menjaga kesehatan, diharapkan dapat meminimalisir potensi terpapar penyakit selama musim hujan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas harian dengan lebih sehat dan bugar.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami ada bahagia selalu dan tetap semangat untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti menuju pukul pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Kami yang bertugas pamit ya dari ruang dengar Anda. Baik pendengar, negara bagian Victoria, Australia memperlakukan aturan wajib untuk mengandangkan unggas menyusul meningkatnya deteksi flu burung H5N1. Victoria menjadi wilayah pertama di Australia yang menerapkan kebijakan tersebut sebagai langkah untuk mencegah virus menyebar ke peternakan unggas. Aturan tersebut mewajibkan pemilik lebih dari 50 ekor burung untuk menjaga unggas tetap berada di dalam kandang. Kebijakan itu pada awalnya akan berlaku selama 14 hari dan merupakan perluasan dari aturan sukarela yang sebelumnya telah diterapkan. Menteri Pertanian Victoria, Michaela Steele, menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah proaktif dan pencegahan. Ia mengatakan unggas ternak perlu dijauhkan dari satwa liar yang berpotensi terinfeksi virus, yang mana dilansir dari Anadolu Sabtu 8 Agustus 2026. Kepala Petugas Veterinary Victoria Graeme Cook mengatakan sejumlah deteksi baru ditemukan di Yambuk, Apollo Bay, dan Skeldy. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperkuat respon karena virus mulai terdeteksi di wilayah baru di negara bagian tersebut.

tersebut. Ia juga mengatakan pengujian telah menginformasi 20 deteksi positif tambahan di Victoria. Setelah temuan tersebut melibatkan burung dara laut jambul besar yang ditemukan di wilayah Prothall dan Nelson. Secara keseluruhan, Australia mencatat 175 deteksi flu burung H5 yang berkonfirmasi maupun diduga positif berdasarkan sampel yang telah diuji. Meski demikian, pihak berwenang mengatakan belum menemukan virus pada unggas ternak maupun dalam sistem produksi pertanian Australia. Pemerintah juga menegaskan bahwa risiko penularan flu burung kepada manusia masih sangat rendah. Namun, meningkatnya kasus membuat pemerintah mengambil langkah pencegahan untuk membatasi kontak antara unggas, ternak, dan satwa liar. Pemerintah Australia kini telah memantau perkembangan flu burung dan memperkuat langkah pencegahan. Ya, kebijakan pengadaan unggas diharapkan dapat mencegah virus memasuki peternakan komersial dan melindungi sektor peternakan Australia. Informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Terima kasih untuk yang masih bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Jepang memerintahkan ratusan ribu warga di wilayah barat daya untuk mengungsi akibat pendekatan topan dolphin. Sementara itu, lebih dari 500 penerbangan dibatalkan pada Jumat 7 Agustus 2026. Melansir dari Reuters dan The Japan Times, topan tersebut membawa ancaman angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Badan Meteorologi Jepang menyebut dolphin sebagai topan kategori 1 dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan mencapai 144 km per jam. Hembusan anginnya bahkan mencapai 198 km per jam saat badai mendekati gugusan pulau di antara wilayah Kyushu dan prefektur Okinawa. Badai tersebut juga menyelimuti sebagian besar wilayah selatan Pulau Kyushu dengan angin kencang, termasuk prefektur Kumamoto. Wilayah tersebut masih berupaya pulih dari gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pekan lalu dan menyebabkan banyak rumah rusak dan runtuh. Sekitar 6.700 warga Kumamoto masih berada di pusat-pusat evakuasi. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga karena wilayah itu kini kembali menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi bagi hampir 250 ribu warga di prefektur Kagoshima dan Okinawa. Pemerintah meminta masyarakat segera menuju lokasi yang lebih aman sebelum kondisi cuaca memburuk. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan kemungkinan terbentuknya pita hujan lidar, yakni jalur sempit yang membawa hujan intens dan badai petir. Fenomena tersebut berpotensi memicu banjir dan meningkatkan risiko bencana terkait cuaca lainnya. Pemerintah terus memantau perkembangan badai dan meminta warga mengikuti instruksi keselamatan. Selain ancaman topan, Badan Meteorologi Jepang juga memperingatkan risiko sengatan panas. Suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 36 derajat Celcius dan di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Pemerintah Jepang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan topan dolphin. Warga di wilayah yang berpotensi mengalami angin ekstrim, hujan lebat, gelombang tinggi, dan banjir diminta meningkatkan kewaspadaan. Informasi dari dunia internasional tadi ya, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Momen Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober juga dikenal sebagai hari pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan tanpa lirik ke publik dan hanya menggunakan iringan biola. Hal tersebut dilakukan karena pada waktu itu Kongres Pemuda II diawasi oleh aparat kolonial Belanda yang melarang mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur kemerdekaan. Lagu tersebut menjadi bukti besarnya nyali dan tekad nasionalisme pemuda Indonesia. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Liriknya pun ditulis dengan penuh doa dan harapan untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Lirik lagu Indonesia Raya diusung dengan tiga stanza. Stanza pertama berkisah tentang Indonesia yang saat itu belum bersatu. Stanza kedua ditulis dengan doa tulus buat Indonesia untuk menjadi negara yang bahagia. Sementara stanza ketiga menggambarkan janji dan sumpah dari seluruh rakyat Indonesia, sebuah sumpah janji setia terhadap keutuhan NKRI.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Miss you, baby.

0: Kompak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar tak terasa, waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hati Jabaco, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda akan ditemani rekan saya, Siti Nur Aisyah, di lanjutan fak-fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Siti Nuraisa, temani Anda di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, menggantikan rekan Natija Bajo yang sudah bersama Anda dari pukul 12 siang. Lanjutan kebersamaan kita pendengar dengan pilihan lagu religi islami, kebersamaan kita di zona religi, temani ruang dengar Anda kaum muslimin dan muslimah yang nantinya akan mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya pada pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Mendatang kita dengarkan pengajian Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Raji Fandi. Diteruskan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Temani ruang dengar Anda ya di suasana jelang malam hari ini. Setelah tadi kami hadirkan zona religi, mendatang kami hadirkan musik informasi hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur saat Anda dengarkan warta berita daerah. Kemudian juga ada ragam segmen lainnya dihadirkan untuk Anda hingga tuntas tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja ya untuk pendengar semua, baik itu Anda yang masih setia dengan segala pekerjaannya atau yang saat ini tengah santai menikmati suasana di daerah Anda masing-masing. Dan bagi Anda pendengar yang biasanya update informasi terkini ya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Penguin Adelie atau Pygostylis adeliae merupakan satu spesies penguin yang paling menarik dan ikonik di dunia. Mempunyai ukuran sekitar 46 hingga 71 cm, tinggi dan 3,6 hingga 6 kg berat, berhabitat di pantai dan pulau-pulau berbatu di Antartika, dan mereka memakan kerikil, udang kecil dan cumi. Penguin Adelie mempunyai musim kawin di bulan Oktober hingga Februari atau musim panas Antartika. Penguin Adelie terkenal karena kebiasaan kawinnya. Penguin jantan akan mencari batu kecil yang sempurna dan menghadiahkannya kepada betina sebagai tanda cinta atau lamaran. Penguin jantan memilih batu biasanya yang bulat atau mulus. Ia akan membawa batu itu ke hadapan betina, lalu meletakkannya di depannya. Kalau betina menerima, dia akan mengambil batu itu dan menggunakannya untuk membangun sarang bersama si jantan. Ini artinya memberi isyarat terima. Ya, aku mau. Dengan batu itu, mereka akan membangun sarang bersama dan bertelur. Semakin banyak batu yang dikumpulkan, semakin tinggi sarangnya yang membantu melindungi telur dari salju dan air. Mengapa harus melamar dengan menggunakan batu? Tidak melamar seperti manusia yang melamar dengan cincin, penguin melakukannya dengan batu cinta. Karena penguin tidak bisa menggali, jadi mereka membangun sarang dari batu di tanah berbatu. Batu yang bagus itu berharga, ringan tapi kokoh, tidak mudah menggelinding dan bisa menopang telur. Kadang penguin jantan bahkan mencuri batu dari sarang tetangga jika kehabisan ide.

Pendengar, pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin. Menteri Prasetyo mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Dikdasmen untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Menteri Prasetyo bercerita, ayah dari Presiden Prabowo, Sumitro Joyo Hadi Kusumo, mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Setelah membaca buku, diwajibkan untuk membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia. Salah satu upaya untuk membiasakan budaya membaca, Presiden Prabowo akan memperbaharui buku pelajaran atau buku ajar, baik secara kualitas materi maupun fisik atau tampilan. Buku pelajaran harus menarik minat siswa untuk membaca sehingga tampilan harus diperbaiki. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id dan kami ingatkan kembali pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Baiwo adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah. Tetapi sebenarnya, mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat empatik dan reflektif, memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gail Baiwo.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Pedagang 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan Kabupaten Fak-Fak dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah dan terbentuknya peradaban masyarakat Papua. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan perjalanan 666 tahun masuknya Islam merupakan bagian penting dari sejarah dan peradaban masyarakat Papua. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Sabtu 8 Agustus 2026, saya Siti Nuraisa.

Ribuan masyarakat memadati Taman Ma'ruf Amin Kabupaten Fakfak pagi tadi untuk mengikuti peringatan 666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Momentum bersejarah tersebut tidak hanya menjadi refleksi perjalanan panjang perkembangan Islam di Papua, tetapi juga menjadi ajakan untuk memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Ketika memberikan sambutan, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotari mengatakan, perjalanan 666 tahun masuknya Islam merupakan bagian penting dari sejarah dan peradaban masyarakat Papua. Menurutnya, perkembangan Islam berlangsung melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, hubungan kekerabatan hingga interaksi sosial dan budaya yang turut mewariskan nilai kedamaian, keadilan, kasih sayang, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. Ia menegaskan keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama, bukan alasan untuk saling menjauh. Lakotani juga mengajak masyarakat mempertahankan filosofi satu tungku tiga batu sebagai nilai penting dalam menjaga keseimbangan, kebersamaan, dan persaudaraan di Tanah Papua. Ia berharap peringatan 666 tahun masuknya Islam tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan pendidikan, memperkuat ekonomi masyarakat, membentuk generasi muda yang berakhlak, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Kepada generasi muda Islam Papua, ia berpesan agar menjadi generasi yang kuat iman, luas ilmu, tinggi akhlak, mencintai Tanah Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadikan agama sebagai sumber kedamaian dan ilmu sebagai jalan membangun masa depan.

Kabupaten Fakfak dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah dan terbentuknya peradaban masyarakat Papua. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Pakiri saat menghadiri puncak peringatan 666 tahun Islam masuk tanah Papua IMTP pagi tadi di Taman Ma'ruf Amin. Menurutnya, kehadiran Islam dan Katolik yang diterima masyarakat Fakfak sejak dahulu menjadi bagian penting dari perjalanan peradaban di tanah Papua. Matius mengatakan, Fakfak menjadi salah satu cerminan kuat toleransi antar umat beragama karena masyarakat mampu menerima keberadaan dua agama besar tersebut dengan penuh cinta kasih. Ia mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat dialog, menjaga kerukunan, kesantunan, dan silaturahmi. Menurutnya, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat di tanah Papua. Ia menegaskan nilai satu tungku tiga batu harus terus diresapi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai landasan menjaga persaudaraan di tengah keberagaman. Gubernur Papua yang berasal dari wilayah adat Animha itu juga berharap pelaksanaan peringatan Islam masuk tanah Papua ke depan dapat dihadiri seluruh gubernur setanah Papua sehingga momentum tersebut semakin memperkuat persatuan, toleransi, dan kebersamaan masyarakat Papua.

0: Masih dalam peringatan Islam masuk di tanah Papua, Saudara Bupati Fakfak Samaundahan menegaskan konsep rahmatan lil alamin harus diwujudkan sebagai semangat membangun kehidupan yang rukun, damai dan saling menghargai di tanah Papua. Dalam sambutannya pada peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke tanah Papua di Fakfak, Bupati mengatakan Islam membawa nilai universal berupa cinta kasih kepada seluruh alam. Menurutnya, sejarah masuknya Islam, Protestan dan Katolik di tanah Papua menunjukkan bahwa wilayah Papua Barat memiliki perjalanan keberagaman yang kuat. Nilai tersebut, kata dia, sejalan dengan filosofi masyarakat Fakfak, Idu-Idu, Paninina, Jojor, atau Satu Tungku Tiga Batu, yang menjadi landasan dalam menjaga persaudaraan di tengah perbedaan suku, etnis, dan agama. Samaun berharap sejarah masuknya tiga agama besar tersebut dapat diwariskan kepada generasi muda melalui kurikulum muatan lokal sehingga mereka memahami akar keberagaman dan toleransi di tanah Papua. Ia juga mendorong agar berbagai situs sejarah dan religi di Fakfak terus diperkenalkan sebagai bagian dari identitas daerah. Menurutnya, konsep rahmatan lil alamin harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari karena cinta kasih akan melahirkan keharmonisan dan memperkuat persatuan masyarakat Fakfak. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fakfak mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengisi peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. Laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Fakfak Marhaban Weripi mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung serta menyukseskan rangkaian peringatan HUT RI tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Marhaban mengatakan pada peringatan HUT RI tahun ini terdapat dua agenda besar yang menjadi perhatian di Kabupaten Fakfak. Kedua kegiatan tersebut pun diharapkan mampu berlangsung dengan baik melalui sinergi antara pemerintah, panitia, dan seluruh lapisan masyarakat.
2: Kita harapkan dari panitia yang pertama, dalam momen 17 Agustus ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak. Yang pertama berkaitan dengan masuknya Islam di Tanah Papua yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, kemudian dalam HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 2020. Harapan kami bahwa dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder sehingga apa yang menjadi rencana kegiatan di tahun ini dapat berjalan. Dan khusus untuk acara 17 Agustus sesuai dengan instruksi Bupati telah disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bahwa penaikan bendera itu dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Sementara itu ia pun mengajak seluruh masyarakat Fakfak untuk bersama-sama mengisi peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan nasionalisme. Sesuai instruksi Bupati, penaikan bendera merah putih dimulai tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Untuk itu, partisipasi semua elemen masyarakat, mari bersama-sama memeriahkan dan mengisi perjuangan sehingga makna perjuangan tetap terjaga, khususnya bagi generasi muda. Januardi melaporkan.
0: PT PLN berkomitmen melibatkan dan memberdayakan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Asisten Manajer Distribusi PT PLN Hizrul Arifin menyampaikan komitmen pemberdayaan warga pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi minum kopi bersama warga Kampung Porum, Distrik Fakfak Barat. Dijelaskan di sejumlah daerah di luar Fakfak, masyarakat pemilik hak ulayat yang terlibat dalam penebangan pohon pada jalur jaringan listrik diberdayakan dan memperoleh upah. Besaran upah yang diberikan mencapai 2,5 juta rupiah untuk 1 kilometer pekerjaan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jaringan listrik yang diawali dari Kampung Porum, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak wilayah. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Ia berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum.
4: Sesuai dengan perhitungan yang sudah kami siapkan dan memang sudah ini berjalan di program-program distrik-distrik yang sudah kita bangun di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain seperti itu. Dan ini memang sudah biasa kami lakukan. Kami mengharap bahwa dengan adanya ini semuanya sudah ditahu semua, terutama di masyarakat kampung ini, harapannya ini bisa berjalan, Bapak.
3: Dengan adanya kesepakatan tersebut, pekerjaan di lapangan diharapkan tidak mengalami kendala dan dapat segera dilaksanakan. Ia menilai keterlibatan masyarakat pemilik hak wilayah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan jaringan listrik. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan warga, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan antara PLN dan masyarakat setempat. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada warga Kampung Porum yang telah menyambut baik rencana pembangunan jaringan listrik tersebut. Ia berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga seluruh proses pekerjaan selesai dan jaringan listrik dapat memberikan manfaat bagi warga. Anwar melaporkan.
0: Menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai persiapan terus dilakukan masyarakat di Kabupaten Fakfak termasuk di Kampung Werba Utara, Distrik Fakfak Barat. Kembali laporan Anwar.
3: Berbagai persiapan menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kabupaten Fakfak. Salah satunya dilakukan pemerintah Kampung Werba Utara, Distrik Fakfak Barat, meski pencairan APBD tahap kedua belum dilakukan. Kepala Kampung Werba Utara Septian Hindom mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah kampung dan masyarakat menyambut HUT kemerdekaan RI tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 5 Agustus 2026 terkait persiapan perayaan kemerdekaan. Menurutnya, masyarakat Kampung Werba Utara tetap berkomitmen memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana. Semangat tersebut diwujudkan melalui penataan lingkungan kampung agar suasana merah putih semakin terasa. Yang mengatakan salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan umum kampung. Pemasangan tersebut dilakukan untuk memperindah lingkungan sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan.
5: Itu yang terbatas menyenangkan. Dalam arti APBD ini kan belum ada di kampung ini, tapi tetap optimis bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan terus-terus, tapi setahun sekali.
3: Ia berharap seluruh warga turut menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun semangat persatuan dan nasionalisme di tingkat kampung. Pemerintah Kampung Werba Utara berkomitmen terus berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan masyarakat dalam menyukseskan peringatan kemerdekaan. Dengan semangat kebersamaan, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tetap dirayakan secara meriah meski keterbatasan anggaran. Anwar melaporkan.
0: Saudara, informasi dari rekan Anwar tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Anda merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui frekuensi 94,9 MHz. Temani ruang dengar Anda ya di Fakfak malam ini Sabtu 8 Agustus 2026, nantinya pada pukul 20.10 menit waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama narasumber ada Armila Rumalutur dan Lia Umar Lamaju, Dema Politeknik Negeri Fakfak. Ngobras kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur, tapi sebelum ngobras pendengar akan kami hadirkan drama radio. Dan mendatang sebelum kita ikuti drama radio, teruntuk Anda saudara-saudari umat Hindu yang berbahagia, kami ajak Anda kita ikuti bersama Mutiara Mimbar Agama Hindu untuk hari ini oleh Niluh Putu Mei Astuti SPD.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasidam. Angayu bagia kita haturkan kehadapan Ide Sanghyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaro nugrahanya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Dharma adalah cahaya kehidupan. Umat Sedarman, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisandya terlebih.

Umat Sedarman dalam kehidupan ini, setiap manusia tentu menginginkan kebahagiaan. Semua orang ingin hidup damai, sejahtera, dihormati, dan dicintai. Namun kebahagiaan yang sejati tidak dapat diperoleh hanya melalui kekayaan, jabatan, atau kemewahan duniawi. Kebahagiaan yang sesungguhnya lahir dari kehidupan yang dijalani berdasarkan Dharma. Dalam ajaran Hindu, Dharma memiliki makna yang sangat luas. Dharma bukan hanya berarti agama, tetapi juga kebenaran, kewajiban, kebajikan, moralitas, serta jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dharma menjadi pedoman yang membimbing manusia agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang patut dilakukan dan mana yang harus dihindari. Mengapa Dharma disebut sebagai cahaya kehidupan? Karena sebagaimana cahaya menerangi jalan yang gelap, demikian pula Dharma menerangi perjalanan hidup manusia agar tidak tersesat oleh hawa nafsu, kemarahan, keserakahan, dan kebodohan. Kitab suci Weda mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan ini hendaknya digunakan untuk melakukan perbuatan baik, mengembangkan pengetahuan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa Dharma, manusia akan mudah dikuasai oleh sifat-sifat negatif yang akhirnya membawa penderitaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Umat Sedarma, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Kadang kita harus memilih antara kejujuran atau kebohongan, keadilan atau kecurangan, kepedulian atau sikap acuh tak acuh. Pada saat seperti itulah Dharma berperan sebagai cahaya yang membimbing hati nurani kita. Misalnya, seorang pelajar yang menghadapi ujian, ia memiliki kesempatan untuk menyontek agar memperoleh nilai tinggi. Namun Dharma mengajarkan bahwa kejujuran lebih berharga daripada nilai yang diperoleh dengan cara curang. Nilai yang tinggi mungkin hanya bertahan sementara, tetapi karakter yang baik akan menjadi bekal sepanjang kehidupan. Begitu pula dalam dunia pekerjaan. Seorang pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, dan selalu melayani masyarakat dengan tulus, telah menjalankan Dharma. Sebaliknya, apabila seseorang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, maka ia telah menjauh dari cahaya Dharma. Umat Sedarman, keluarga juga merupakan tempat pertama untuk mempraktikkan Dharma. Anak menghormati orang tua mendidik anak dengan kasih sayang, suami dan istri saling menghormati dan setia, semuanya merupakan wujud pelaksanaan Dharma. Rumah tangga yang dibangun di atas landasan Dharma akan menjadi keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian. Umat Sedarman, dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trikaya Parisuda, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan, meliputi manacika atau berpikir yang baik, wacika atau berkata yang baik, dan kayika berbuat yang baik. Ketiga ajaran ini merupakan penerapan nyata Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berpikir yang baik. Semua tindakan berawal dari pikiran. Bila pikiran dipenuhi rasa iri, benci, dan dendam, maka ucapan serta tindakan kita pun akan mengikuti. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk senantiasa
menjaga pikiran tetap bersih melalui sembahyang, meditasi, membaca kitab suci, serta memperbanyak rasa syukur. Yang kedua, berkata yang baik. Ucapan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata yang lembut mampu menenangkan hati orang lain, sedangkan kata-kata kasar dapat melukai lebih dalam daripada luka fisik. Dharma mengajarkan agar kita berbicara dengan sopan, jujur, tidak menfitnah, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti sesama. Yang ketiga, berbuat yang baik. Kebaikan sekecil apapun memiliki nilai yang besar apabila dilakukan dengan tulus. Membantu orang yang kesulitan, menjaga lingkungan, menghormati orang tua, menolong teman, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, itu merupakan bentuk nyata pelaksanaan Dharma. Umat Sedharman, dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan pentingnya menjalankan kewajiban sesuai dengan dharma masing-masing. Salah satu ajaran yang terkenal adalah bahwa lebih baik menjalankan kewajiban sendiri dengan segala kekurangannya daripada mengambil kewajiban orang lain dengan sempurna. Makna ajaran ini adalah setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Seorang guru memiliki dharma mendidik murid dengan tulus. Seorang petani memiliki dharma menghasilkan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Seorang pemimpin memiliki dharma melayani rakyat secara adil. Seorang pelajar memiliki dharma belajar dengan sungguh-sungguh dan menghormati guru maupun orang tua. Apabila setiap orang menjalankan dharmanya masing-masing dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan menjadi tertib, damai, dan harmonis. Umat Sedharman, di zaman modern saat ini, tantangan dalam menjalankan dharma semakin besar. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah apabila tidak digunakan secara bijaksana. Media sosial misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, inspirasi, dan pesan-pesan positif. Namun, media sosial juga sering menjadi sarana penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, bahkan perundungan. Sebagai umat Hindu, kita harus menjadikan dharma sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi. Sebelum membagikan suatu informasi, kita harus memastikan kebenarannya. Sebelum menulis komentar, kita perlu bertanya kepada diri sendiri apakah kata-kata tersebut bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Inilah bentuk penerapan dharma di era digital. Selain itu, dharma juga mengajarkan kita untuk mencintai alam semesta. Alam bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga ciptaan Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air dan listrik, menanam pohon, serta tidak merusak hutan merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. Ajaran Trihitakarana mengingatkan kita bahwa kebahagiaan akan tercapai apabila terdapat keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Parhyangan, manusia dengan sesama atau Pawongan, dan manusia dengan alam atau Palemahan. Ketiga hubungan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita menjadikan dharma sebagai dasar dalam setiap tindakan. Umat Sedharman,
Seringkali kita berpikir bahwa menjalankan Dharma adalah sesuatu yang sulit. Padahal sesungguhnya Dharma dimulai dari hal-hal sederhana, tersenyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika bersalah, membantu teman yang membutuhkan, membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang tua, rajin belajar, berkata dengan jujur, semuanya merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil seperti setetes air yang terus-menerus mengisi bejana hingga penuh. Demikian pula perbuatan baik yang dilakukan setiap hari akan membentuk pribadi yang mulia. Sebaliknya, jangan menganggap remeh kesalahan kecil. Kebohongan kecil yang terus diulang dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk. Oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri hidup dalam cahaya Dharma mulai dari hal-hal sederhana. Umat Sedharma, kehidupan manusia tidak selalu berjalan mulus. Kita akan menghadapi berbagai ujian, tantangan, kegagalan, bahkan penderitaan. Pada saat-saat seperti itulah cahaya Dharma menjadi penuntun yang memberikan kekuatan. Orang yang hidup berdasarkan Dharma tidak mudah putus asa. Ia percaya bahwa setiap perbuatan baik akan membawa hasil yang baik sesuai hukum karma pala. Mungkin hasilnya tidak datang seketika, tetapi hukum sebab akibat akan selalu bekerja secara adil. Oleh karena itu, jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan berhenti menolong sesama hanya karena tidak mendapat pujian. Jangan meninggalkan kejujuran hanya karena melihat orang lain memperoleh keuntungan melalui jalan yang tidak benar. Dharma mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan dari ketulusan hati, kemurnian pikiran, dan manfaat yang kita berikan kepada sesama. Marilah kita menjadi pribadi yang mampu membawa cahaya bagi lingkungan sekitar. Jadilah anak yang membanggakan orang tua, pelajar yang tekun belajar, pekerja yang jujur, pemimpin yang adil, dan anggota masyarakat yang peduli terhadap sesama. Apabila setiap individu mampu memancarkan cahaya Dharma, maka keluarga akan menjadi harmonis, masyarakat akan hidup rukun, bangsa akan semakin maju, dan dunia akan dipenuhi kedamaian. Umat Sedharma, marilah kita renungkan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Harta, benda, jabatan, dan kemewahan tidak akan kita bawa ketika meninggalkan dunia ini. Yang akan selalu menyertai adalah karma dari setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Dharma sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah kehidupan. Dengan berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik, kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh alam semesta. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua agar mampu menjalankan Dharma dengan penuh ketulusan sehingga kehidupan kita menjadi penuh makna, damai, dan mencapai kebahagiaan lahir maupun

Umat sedharma, demikianlah ulasan terkait dharma adalah cahaya kehidupan. Demikian pula yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan mimbar agama Hindu hiasi ruang dengar Anda ya di malam minggu ini. Dan sebelum nantinya saya hadirkan ngobrol bareng komunitas bersama Dema Politeknik Negeri Fakfak, di antaranya ada Armila Rumalutur dan La Umar Lamaju. Berdatang kami hadirkan dulu drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Surakarta dengan judul Derita Bodong.
3: Derita Bodong.

0: Sudah minum obat, Tondo?
1: Sudah, Bu. Mika.
0: Ya, syukur. Kamu harus terus minum obat itu ya. Dan juga harus menurut kata-kata ibu.
1: Iya, Bu.
2: Selamat pagi, Bu Rate. Dek Nina.
0: Pagi, Nak Andre.
1: Selamat pagi, Mas Andre.
2: Tumben, Bu. Jalan-jalan dengan Dek Nina. Lagi bahagia ya.
0: Ah, bisa aja Nak Andre ini. Taunya Nak Andre kan cuma hari ini. Kemarin-kemarin selalu jalan-jalan juga kok. Ya, barangkali Nak Andre yang sibuk ya.
2: Wah iya Bu. Memang kerjaan sales itu kan harus keliling antar dagangan ke pelanggannya Bu. Juga cari pelanggan baru. Jadi ya sibuk Bu.
1: Ini malah tumben. Mas Andre kok gak kerja? Apa libur, Mas?
2: Ya, mulai hari ini aku nganggur, Dik. Satu minggu yang lalu, aku resign. Mau cari pandangan baru. Mungkin cari kerja lain aku, Dik.
0: Aku harap Mak Andre jangan sampai nganggur ya. Sulit loh, zaman sekarang cari kerjaan.
2: Iya, Bu. Semoga cepat dapat ya, Bu. Ini mau jalan kemana, Bu?
0: Ya, asal jalan saja, Nak. Nggak jauh lah dari rumah. Itu yang jualan es teler. Anu ya, Nak Andre. Tolong jaga Nina sebentar ya. Ibu mau ke seberang sebentar.
2: Iya, Bu. Nin, gimana kesehatanmu? Apa sudah ada kemajuan?
1: Nggak ada, Mas. Gini-gini terus.
2: Waduh, lalu kenapa aku hubungi kok nggak nyambung ya?
1: Mas, HP-ku disita ibu. Nggak boleh hubungan sama siapapun.
2: Wah, makin parah ibumu. Duh, gimana ini? Atau gini aja. Ntar kalau pas waktu kamu jalan lagi, aku kasih HP. Tapi ingat ya, jangan sampai ibumu tahu. Simpan saja HP itu. Kita kalau bicara di jam ibumu sedang gak ada dekat kamu, gimana?
1: Aku nurut saja, Mas. Asal penderitaanku ini cepat selesai. Aku gak kuat lagi. Perangai ibu semakin menggila, Mas.
2: Lain kali kamu foto dengan HP baru ya. Kirim ke aku apa jenis obat yang kau minum itu, oke?
1: Siap, Mas. Semoga ibu tidak mengetahuinya.
2: Bersikaplah biasa. Itu ibumu jalan ke sini.

0: hampir saja ketahuan. Wah, beruntung sekali Nina itu anaknya cerdas. HP itu langsung disembunyikan cepat di saku dalam. Nah, sekarang aku tinggal tunggu kabar dari Nina. Jenis apa obat itu? Nah, ini dia mereknya. Oke, ya. Nah, ini dia mereknya. Oke. Browsing di internet. Astaga, jadi ini obat penenang. Waduh, dosisnya juga tinggi banget. Pantas saja. Wah, lama-lama bisa lumpuh total Nina ini. Wah, duh, kasihan, kasihan. Masih muda dijahatin ibunya. Ah, malang benar nasibmu Nina.
1: Duk, Nin, sudah minum obatnya?

sangat fantastis. 50 juta. Dari mana ini? Wow, Komunitas Kesehatan Seger Waras. Syukur, syukur. Ada yang masuk lagi. Wah, 30 juta. Siapa nih yang nyumbang? Wah, pengusaha Jamu Kuat Jos. Baguslah,

0: kisah mimpi indah.
1: Ibu sudah masuk kamar. Untung gak ketelan obatnya. Tinggal kasih kabar Mas Andre. Mas,

0: Memang Bu Ratih orang cerdas. Pasti orang-orang gak nyangka kalau ibunya Nina seperti itu. Sayang kecerdasannya untuk modus cari uang gak halal. Banyak orang yang kena tipu Bu Ratih. Upload di web, pura-pura minta sumbangan dengan latar belakang dedek bengek yang dipajang kondisi kesehatan si Nina. Wah, ini namanya penipuan dan pembodohan publik. Jam 11 malam. Wah, Nina belum tidur kali ya. Halo, Nin? Nin, gimana Nin? Obatnya sudah kamu buang ya?
1: Iya, Mas. Enggak kutelan, tapi masih ada sisa 4 butir di nakas.
0: Yang 4 itu jangan dibuang, Nina. Bisa jadi bukti, Nin. Tapi kamu harus ikhlas kan kalau ibumu nantinya diproses kepolisian?
1: Mau gimana lagi, Mas? Aku pengen hidup normal. Enggak mau dikekang terus.
0: Oke. Kalau ada kesempatan hubungi aku lagi ya, Nin. Aku menolongmu karena aku kasihan melihatmu dijadikan alat ibumu untuk cari uang, Nin. Lagian siapa yang akan menanggung masa depanmu kalau bukan kamu sendiri, Nin?
1: Iya, Mas. Ku kabari secepatnya ya.
0: Oke.
2: Kalau aku di penjara siapa yang mengurus kamu, ha? Uangku di bank diblokir. Mau hidup kayak apa kamu nanti, Nin?
0: Bu Ratih, maafkan saya, Bu Ratih. Ini untuk masa depan Dik Nina. Sedangkan apa yang Bu Ratih lakukan itu merugikan orang banyak, Bu. Ternyata uang itu bukan untuk pengobatan, namun untuk memenuhi kebutuhan Bu Ratih pribadi. Apa Bu Ratih tidak memikirkan masa depan anak ibu?
2: Heh, tahu apa kamu tentang masa depan? Masa depan gundulmu kui. Aku berusaha seperti ini untuk siapa, ha? Dasar, kamu bukan siapa-siapa. Campur tangan urusan keluargaku. Brengsek benar.
3: Ibu, maafkan Nina. Hanya ini satu-satunya jalan agar ibu sadar tindakan ibu salah besar, Bu.
2: Wes Tondok, kamu jangan ikutan bicara. Tambah mumet. Pusing aku, semuanya hancur, ambiar, duit hilang, angan-angan melayang, wes, ora subuh.
4: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, kami akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Dema Politeknik Negeri Fakfak untuk malam hari ini, Sabtu, spesial malam minggu ya, 8 Agustus 2026. Ini ada 3 narasumber yang akan kami hadirkan. Namun narasumber, ada 2 narasumber yang belum tiba di studio ya. Baru satu, ada Kakak Armila Rumalutur. Assalamualaikum Kakak, selamat malam.
1: Salam.
0: Iya, ini kita masih menanti Kakak La Umar dan Kak Wahyudin ya.
1: Iya benar, soalnya hujan juga jadi ya lagi OTW datang.
0: Iya. Sebelumnya Kak, terima kasih sudah hadir di studio.
1: Iya, terima kasih juga sudah undang RRI.
0: Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Kak ya, hingga nanti menuju pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga kami mengundang partisipasi pendengar yang mau bertanya-tanya seputar Dema Politeknik Negeri Fakfak. Kami buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dan Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini juga disiarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak Official ya. Oke, Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, okay, boleh diperkenalkan dulu ya. Mungkin ini sambil menanti 2 rekan yang akan tiba di studio. Saat ini Kakak posisinya sebagai apa di Dema Politeknik Negeri Fakfak?
1: Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armila Rumalutur, mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, jurusan Manajemen Informatika. Sekarang saya semester 4. Posisi saya di Dema atau Dewan Mahasiswa ini, saya sebagai ketua Dewan Mahasiswa itu sendiri. Dan teman-teman saya, teman komisi-komisi, ada OTW datang juga.
0: Oke, luar biasa nih. Nah, ini tentunya ada pendengar juga yang mungkin belum paham ya, apa itu Dema, kemudian peran Dema di lingkungan kampus itu seperti apa Kakak?
1: Jadi Dema sendiri, seperti namanya, Dewan Mahasiswa, di sini Dema tuh bertugas sebagai penjaga dari pedoman organisasi. Jadi kan di organisasi, khususnya di kampus Politeknik Negeri Fakfak, itu ada namanya aturan-aturan pedoman organisasi yang harus dipatuhi setiap ormawa-ormawa yang ada di kampus. Nah, kami ini bertugas sebagai penjaga, pengawas untuk peraturan-peraturan yang ada di lingkungan organisasi, seperti itu. Dan untuk posisi kami juga tidak begitu jauh, tidak tinggi, tidak turun dari BEM. Jadi ada di organisasi itu, khususnya di Politeknik Negeri Fakfak, itu ada organisasi Dewan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, dan ada himpunan mahasiswa jurusan, dan juga di bawahnya ada unit kegiatan mahasiswa, seperti itu. Jadi kami di sini sebagai pengawas supaya teman-teman yang bergabung dalam kegiatan organisasi itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di luar dari kegiatan organisasi, seperti itu.
0: Ini sudah berapa lama Kakak menjadi ketua Dema?
1: Ini baru tahun pertama sih untuk menjadi ketua Dewan Mahasiswa itu sendiri. Cukup agak berat juga, tapi alhamdulillah masih bisa.
0: Tahun pertama ini sudah berapa bulan Kakak menjabat sebagai ketua Dema?
1: Kita dilantik itu pada tanggal 1 November, dilantik serentak sama Wadir 3 bidang kemahasiswaan itu tanggal 1 November 2026. Nah, dari tahun kemarin itu sampai saat ini sudah berapa bulan ya? Dari November. Desember. Januari,
0: 10 bulan. Ini selama 10 bulan menjalankan tugas sebagai ketua Dema, tentunya ada apa ya, tantangan dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke situ Kakak, perasaannya bagaimana nih terpilih menjadi ketua Dema?
1: Agak gugup sih sebenarnya, jujur, karena ini kayak untuk pertama kalinya dikasih tanggung jawab sebesar itu memang gugup sih. Baru saya pribadi juga bukan anak yang suka apa ya istilahnya, di dalam dewan mahasiswa tuh ibaratnya kita berpolitik gitu. Nah, satu bukan orang yang suka untuk masuk ke ranah politik, tiba-tiba diangkat jadi ketua dewan mahasiswa, ini betul-betul tantangan sih menurut saya. Jadi saya mulai belajar untuk menyukai hal itu karena sebagai ya sudah dikasih tanggung jawab, harus terimalah ya seperti itu.
0: Namanya ini mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar juga ya, Kak, ya sebagai ketua. Kemudian yang pasti perasaannya senang ya, terpilih menjadi ketua Dewa. Selama 10 bulan ini Kakak, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Dema Politeknik Negeri Fak-Fak? Ada program-program apa saja begitu?
1: Untuk program-program sendiri, yang pertama pada saat kita sudah dibentuk, itu hal pertama yang kita lakukan itu kita buat susunan pedoman organisasi, ibaratnya kayak undang-undang gitu, tapi khusus untuk mahasiswa, untuk organisasi mahasiswa di Politeknik. Jadi kami untuk tahun pertama, untuk awal-awal itu kami baru melakukan perbaikan pedoman organisasi. Terus kami juga mengikuti beberapa lomba, ada sebenarnya itu di luar dari program kerja, cuman diambil sama pembimbing kami, Ibu pembina kami itu, kami ikut lomba dari apa ya kemarin tuh, saya lupa. Kami memasukkan proposal untuk Kementerian apa ya lombanya kemarin.
0: Kayaknya mungkin karena saking banyaknya ya jadi lupa, Kak.
1: Iya, kita sering didaftarin lomba sama Bapak Pembina, karena memang Bapak Pembina juga dosen yang cukup aktif. Jadi ada beberapa lomba yang kita ikut, mulai dari kita diikut sertakan mulai dari Pertamina, terus apa lagi gitu ya. Saya lupa jujur. Pokoknya kita masukin proposal seperti kita buat pakan ayam organik dari bahan, dari limbah-limbah yang kita memanfaatkan limbah yang ada di pasar rakyat, terus kita ubah jadi pakan organik untuk ayam gitu. Ya, pokoknya itulah beberapa lomba. Saya lupa nama lombanya, jujur.
0: Oke, tapi ini luar biasa sekali ya. Tadi sudah disebutkan mengikuti lomba mengolah limbah ya. Menjadi apa tadi, Kakak?
1: Jadi pakan ayam.
0: Menjadi pakan ayam, luar biasa nih. Oke, sebelum apa ini mungkin sambil mengingat juga ya program apa saja yang sudah dijalankan oleh Dema Politeknik Negeri Fak-Fak selama masa Kakak menjadi ketuanya begitu ya. Kemudian Kak, tadi sempat disampaikan juga bahwa terpilih di bulan November ya 2025. Kalau boleh tahu Kak, proses pemilihan Dema ini seperti apa?
1: Untuk proses pemilihan Dema ini diambil dari masing-masing ormawa, jadi masing-masing perwakilan kan yang tadi saya bilang ada HMJ itu dari beberapa jurusan, ada 5 jurusan di Poltek, itu diambil satu-satu perwakilan, masing-masing satu-satu orang, terus UKM juga diambil masing-masing perwakilan satu-satu orang, kayak gitu, untuk menjadi pengurus dari Dewan Mahasiswa. Jadi totalnya tuh ada 13 ormawa di kampus, diambil satu-satu orang. Jadi dewan mahasiswa tuh totalnya cuma 13 orang. Seperti itu. Jadi ada satu ketua, satu sekretaris, dan sisanya itu kita ada 3 komisi. Komisi pengawasan, terus ada komisi legislasi, dan komisi pemilu BEM. Jadi ada 3 komisi di dalamnya, seperti itu.
0: Oke, itu proses pemilihannya ya. Oke. Dan pendengar, kami kembali mengundang Anda ya untuk berinteraksi bersama Ketua Dema Politeknik Negeri Fak-Fak ini sambil menanti 2 rekannya lagi yang akan hadir ya di Studio Pro 1 RRI Fak-Fak. Anda bisa bergabung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Kemudian juga yang lagi tonton kami di YouTube RRI Fak-Fak Official ya, silakan berkomentar. Komentar apa saja, tapi intinya terkait dengan Dema ya, Dema Politeknik Negeri Fak-Fak, nanti akan dijawab langsung oleh ketuanya. Oke, Kakak lanjut lagi ya. Ini fokus utama Dema selama satu periode kepengurusan seperti apa ini?
1: Kita fokus utamanya mungkin lebih ke menjaga supaya untuk saat ini kita mungkin lebih ke menjaga supaya ormawa-ormawa di kampus tuh tetap berjalan. Karena ada beberapa ormawa itu kayak ketuanya itu malas tahu sama anak-anak organisasi dan sebagainya, ataupun anak-anak organisasinya tuh malas, sampai akhirnya ketuanya juga ikutan malas. Nah, di situ kita pengawasan kita itu supaya semua ormawa ini tuh bisa berjalan, bisa menjalankan kegiatan sesuai dengan ADART yang sudah mereka buat sendiri. Terus kita sahin juga ADART-nya dan seperti itu sih.
0: Itu fokus utamanya ya.
1: Fokus utama.
0: Kemudian untuk program kerja dari DEMA, selain tadi yang sudah kakak sebutkan, mungkin ada yang sudah diingat begitu?
1: Kalau program kerja kita sendiri, kita masih baru satu saja yang terlaksana, itu yang pembuat penyusunan pedoman organisasi itu baru satu. Nah, niatnya kita mau adain pengabdian juga, pengabdian sama kegiatan perlombaan gitu. Cuman belum untuk saat ini teman-teman yang pegang draft laporan program kerja tuh masih belum dibagikan ke saya. Jadi saya belum bisa ini juga sih.
0: Kalau pengabdian itu seperti apa, Kak?
1: Pengabdian itu mungkin kita lebih ke cari tahu permasalahan di satu daerah tertentu, terus kita coba untuk bagaimana caranya supaya kita berikan inovasi untuk tempat itu, seperti itu. Oh iya, saya lupa, kemarin kita ada pengabdian juga, itu kita kolaborasi antara DEMA, BEM, sama Himagro. Himagro itu himpunan mahasiswa agroindustri. Kita turun ke pesantren Hidayatullah ya, yang di bandara. Kita kasih kita kasih pemahaman terkait dengan penanaman hidroponik. Jadi kita kasih ajarkan ke adik-adik pesantren bagaimana cara menanam hidroponik dan bagaimana supaya bagaimana cara membuat pupuk organik cair seperti itu.
0: Oke. Antusias para para pesantren di bagaimana nih, Kak?
1: Adik-adik pesantren semuanya senang juga karena kita datang, terus kita pastinya datangnya tidak cuma memberikan bukan cuma memberikan ilmu, tapi kita juga kasih hadiah, kita kasih door prize dan sebagainya. Jadi mereka juga antusiasnya luar biasa juga.
0: Baik, Kak, sebelum dilanjut ini sudah ada dua narasumber yang hadir ini ya. Oke, Kakak Laumar yang mana ini? Oke, silakan duduk Kakak Kak Wahyudin ya. Oke. Bagaimana perjalanan dari rumah ke studio? Apakah masih turun hujan?
2: Ya, hujan juga.
0: Hujan juga ya. Kalau Kak Wahyudin bagaimana ini perjalanannya?
2: Ya, alhamdulillah agak sedikit menghambat hujan seperti.
0: Oke. Berdua terima kasih ya sudah hadir di studio Pro 1 dari Fakfak. Tapi Kak Wahyu tolong maju sedikit agar suaranya lebih jelas begitu ya. Iya, ini tadi saya sudah sempat ngobrol nih sama ketua. Ini saya ingin dengar suara langsung nih dari Kakak La Umar Lamaju dan juga Kakak Wahyudin. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu kah? Kemudian berada di posisi sebagai apa di DEMA Politeknik Negeri Fakfak?
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya La Umar Lamaju. Saya mahasiswa akhir di Politeknik. Saya di DEMA sebagai
1: Komisi pengawasan.
0: Oke, komisi pengawasan ya.
3: Ya.
0: Seberapa lama tuh Kakak?
3: Baru? 1 tahun.
0: Baru 1 tahun.
3: Ya.
0: Oke. Kemudian kalau Kakak Wahyudin, perkenalkan diri dulu kah? Terus posisinya di mana?
4: Nama saya Wahyudin Romanin. Saya

0: Nah, kalau Kak Umar, oke, okay. Bagaimana Kak Wahyu, kalau perasaan?
1: Kalau bagi saya sih sangat berharga sih, karena pengalaman yang mungkin kadang belum dapat si umur hidup saya, ya alhamdulillah saya bisa dapat di situ. Dan itu pengalaman yang mungkin berharga bagi saya.
0: Oke, okay. Ini sebut pengalaman, berarti saya pengen tahu ini pengalaman seperti apa selama menjabat sebagai ketua, kemudian juga sebagai komisi pengawasan dan komisi pemilu BEM. Oke, okay, Kakak Ketua, bagaimana nih pengalamannya?
2: Oke, untuk saya sendiri pengalaman sebagai ketua ini apa ya, mungkin ini kali pertamanya saya dipilih jadi ketua. Saya merasa bahwa ini satu amanat yang luar biasa, yang cukup berat, tapi alhamdulillah masih bisa saya tangani. Jadi perasaanku ya, saya senang juga sih, apalagi ketemu orang-orang yang masih bisa yang bisa berkembang bersama ya, gini.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau Kak Umar bagaimana nih pengalamannya, apalagi di bagian pengawasan nih?
3: Iya, di bagian pengawasan kan pengalamannya saya itu kan biasanya dari pramuka-pramuka itu kan sudah jadi keamanan-keamanan begitu.
0: Oh, sempat di apa?
3: Pramuka.
0: Ikuti pramuka juga ya?
3: Di Saka Bayangkara.
0: Saka Bayangkara. Oke. Okay. Ya. Sampai sekarang masih aktif kah?
3: Sudah tidak, karena kesibukan kuliah juga.
0: Oke. Berarti secara tidak langsung sudah pengalaman, toh?
3: Ya, sudah pengalaman.
0: Kemudian kalau Kak Wahyu bagaimana ini pengalamannya?
1: Kalau saya sih, kalau di bagian pemilihan, karena kemarin sudah sebelum masuk ke Poltek itu, saya sudah pernah menjabat di Panwas juga sebagai pengawas TPS. Dan saya alhamdulillah, dari pengalaman itu saya memilih divisi yang pas dengan saya.
0: Begitu. Oke. Ini alasan utama untuk kakak bertiga ini apa memilih aktif BDMA seperti apa?
2: Yang pertama mungkin tanggung jawab. Itu sudah pasti. Terus apa ya? Awalnya kan, jadi sebenarnya seperti saya bilang sebelumnya, satu sebenarnya tidak terlalu suka yang berpolitik-politik dan sebagainya. Nah, saat masuk ke DMA ini ditambah dengan dikasih dengan tanggung jawab ini, apa ya, saya merasa kayak kerjaan apa
0: ini, karena apa namanya, saking teranyangka begitu tuh bisa terpilih jadi ketua. Alasan utama kenapa bisa memilih aktif di DMA begitu, aktif di DMA
2: ya, karena mungkin sudah saatnya organisasi di Poltek itu harus ditata rapi sih. Karena memang sebelumnya itu kayak mereka yang masuk ke dalam organisasi entah itu UKM atau HMJ itu pada saat sudah masuk mereka tidak mau mengembangkan diri, tidak mau melakukan kegiatan organisasi. Nah, di situ kan kita di sini tuh sebagai pengawas gitu, supaya kita lihat kalian tuh harus menjalankan organisasi ini sesuai dengan apa yang intinya kalian tuh harus bertanggung jawab, berkontribusi, karena kalian sudah masuk ya, berarti kalian harus mulai berkontribusi untuk organisasi itu, seperti itu. Jadi itu sih.
0: Oke, okay. Kalau Kak Umar dengan Kak Wahyu bagaimana ini? Apa alasan utama?
3: Alasan saya kan pertama kan dari UKM bola. Dari UKM bola dipindahkan ke DMA. Dari situ juga alasan saya masuk ke DMA supaya mesti mencari pengalaman juga di situ. Pengalaman tentang ya apa gimana tentang apa bagaimana DMA bisa bekerja seperti BEM begitu, bekerja sama gitu.
0: Oke. Kak Wahyu?
1: Kalau saya sih sebenarnya tidak nyangka karena terpilihnya secara tiba-tiba gitu. Kan karena alasan saya itu saya juga menjabat sebagai salah satu wakil di UKM silat, yaitu saya wakil, tapi tiba-tibanya dipilih oleh pimpinan langsung, oh kamu langsung ke DMA aja. Saat itu pun saya tidak tahu ini organisasi apa. Langsung di situ pimpinan kita memperkenalkan, oh kalau ini DMA, karena DMA ini semua keseluruhan UKM dan perwakilan HMJ di situ disatukan. Dan dipilihkan orang-orang terpilih untuk mewakili HMJ dan UKM. Dan satu lagi alasan, dan saya sudah masuk ke dalam DMA itu, saya sadari bahwa ternyata DMA itu gini. Dan salah satu yang saya syukuri bahwa itu apa keluh kesah dari mahasiswa pun saya bisa tindak lanjuti. Itu pun saya bersyukur karena saya

0: terpilih dan saya sudah bisa masuk di DEMA.
1: Oke. Salah satu keluhan mahasiswa yang pernah kakak dengar tuh apa kakak?
0: Tentang satu itu tentang apa? Masalah apa kayak dari luar gitu, masalah seperti datang ada orang yang datang keluarga tiba-tiba datang masalah tuntut orang ini orang ini.
1: Oh iya.
0: Dan satu lagi tentang kayak pelecehan atau gitu, langsung lapor ke kita gitu.
1: Itu contoh ya, contohnya ya. Oke. Intinya keluhan dari teman-teman mahasiswa ini didengar langsung oleh ketua dan juga kakak komisi pengawasan maupun komisi pemilu BEM begitu ya. Oke. Kemudian tadi kakak ketua sudah sempat sampaikan terkait dengan program ya, program yang tadi sudah di apa jalankan bersama pesantren mana tuh kakak
2: pesantren
1: tadi?
2: Pesantren Al-Kafi.
1: Al-Kafi ya.
2: Al-Fatah atau Al-Kafi?
3: Al-Fatih. Ya, Al-Fatih yang di Bandara Turi Alam.
1: Oke. Dari berbagai program yang sudah dijalankan oleh DEMA Politeknik Negeri Fak-Fak ini, mana menurut kakak bertiga yang paling mendapat respon positif dari mahasiswa?
2: Yang paling mungkin yang itu ya, pengabdian itu kayaknya sih.
3: Iya.
2: Tapi itu enggak langsung dari mahasiswa sih menurutku. Pedoman organisasi mungkin karena dari pada saat kita sudah susun pedoman organisasi di situ teman-teman sudah mulai merasa bahwa oh ini sudah saatnya untuk mulai bergerak gitu. Udah kayak mereka dari awalnya mereka yang kayak malas tahu sekarang sudah mulai untuk bergerak melakukan kegiatan organisasi seperti yang seharusnya seperti itu. Jadi teman-teman mulai ya bergerak lah. Jadi dapat respon baik juga dari teman-teman pada saat kita susun pedoman, ibaratnya undang-undang gitu, pedoman organisasi itu mereka terus kita sampaikan juga kalau semisal ada yang ingin dirubah, ada kalau dirasa ada yang kurang cocok atau ada yang pengen diubah gitu, tinggal kasih tahu saya nanti kita ubah sesuai dengan apa yang mereka mau seperti itu. Terus nanti kita pertimbangkan. Nah, mereka juga menerima baik pedoman organisasi itu. Jadi sampai saat ini belum ada kayak keluh kesah dari pedoman organisasi yang sudah kita susun itu seperti itu.
1: Oke, kalau Kak Umar dengan Kak Wahyu ada yang ingin ditambahkan begitu terkait dengan program kerja yang sudah dijalankan, mungkin ada yang lebih banyak mendapat respon dari teman-teman mahasiswa atau sama seperti ketua. Sama ya. Oke. Ada tidak program yang terlihat sederhana di awal tetapi ternyata ini dampaknya cukup besar bagi mahasiswa?
2: Tadi gimana?
1: Program yang awalnya terlihat sederhana toh tapi ternyata tuh berdampak besar bagi mahasiswa. Adakah terada?
2: Untuk saat ini kayaknya cuman yang karena kita baru bergerak juga, jadi saya rasa yang pengabdian yang di Al-Fatah itu, karena dari situ kan kita mulai merasa bahwa ternyata kan yang kita berikan kepada adik-adik pesantren itu adalah menanam hidroponik dan juga membuat pupuk cair dari pupuk organik cair. Nah, saya rasa kayak ternyata kita sebagai mahasiswa juga punya peran penting untuk pertanian seperti itu. Jadi pembuatan pupuk organik penanaman hidroponik itu menurut saya itu satu hal yang mahasiswa tuh harus tahu seperti itu.
1: Oke. Kalau kakak berdua ya. ada yang ingin ditambahkan kah?
3: Ya sama sih.
1: Sama ya.
3: Ya.
1: Mungkin mau berbagi cerita terkait dengan program yang pernah dijalankan bersama ketua dan teman-teman mahasiswa lainnya begitu. Adakah?
2: Dan juga ini yang tadi saya bilang tadi apa namanya pemanfaatan limbah untuk menjadi pakan ayam itu juga. Jadi di proposal lomba itu berinovasi bagaimana supaya sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan sementara yang di pasar rakyat itu bagaimana supaya kita kelola dia tidak membuat pemumpukan. Jadi supaya penumpukan. Jadi supaya jangan terlalu menumpuk sampah di situ, gimana kalau kita olah dia untuk jadi pakan ayam. Nah, di situ setelah itu pertama kali saya baru tahu, karena memang dosen kita juga dosen dari agro. Dari agro. Di situ saya baru tahu ternyata kalau semisal nih kita mencoba melakukan pemanfaatan limbah itu, kita ambil sampah-sampah yang sebenarnya itu belum bisa, itu belum terlalu busuk. Jadi sampah-sampah dari petani sayur, dari penjual sayur itu kan mereka biasanya buang sawi sisa, terus pokoknya sisa-sisa jualan mereka yang sebenarnya belum membusuk. Nah, di situ bagaimana supaya kita memanfaatkannya menjadi pakan ayam? Kita ambil terus kita kelola dia. Kalau semisal itu sudah berjalan, sudah bisa menjadi satu apa namanya? Pokoknya kayak sudah berjalan gitu, kita bisa langsung membantu para petani itu sendiri untuk kita beli sampah-sampah sisa-sisa sayurannya mereka, terus kita olah. Jadi di situ kan kita bisa membantu mereka untuk kita manfaatkan sampah mereka, mereka juga dapat penghasilan dari apa yang kita lagi buat itu sendiri. Seperti itu.
1: Berarti lebih apa namanya, lebih ke sampah organik ya?
3: Iya, organik.
1: Memanfaatkan sampah organik agar lebih berguna begitu kan? Oke. Kemudian kalau dari program yang sudah berjalan ini Kak, selama kepemimpinan Kakak sebagai ketua, terus juga ada apa kerjasama dengan teman-teman begitu, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah Dema sampai saat ini?
2: Yang pertama mungkin itu ya, susun ulang ini gak sih apa namanya? Bukan. Apa sih itu, saya lupa. Ya masih jadi masalah utama ya kita tuh, ya memang kita belum punya satu yang kita sendiri jalankan. Jadi kebanyakan itu kita barengan sama BEM. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kita belum punya satu yang memang memang kita mau jalankan secara mandiri seperti itu. Jadi ya kita masih dalam penyusunan sih. Kita mikir juga.
3: Itu masih bekerja sama dengan BEM.
1: Masih bekerja sama ya. Oke. Kalau Kak Wahyu ada yang ingin ditambahkan?
0: Tidak.
1: Sama ya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh kakak bertiga, ini Dema tentunya menjadi salah satu wadah untuk apa menyampaikan aspirasi mahasiswa ya. Kira-kira ini aspirasi seperti apa yang paling sering disampaikan kepada Dema?
2: Untuk saat ini dari mahasiswa tuh masih apa ya yang paling sering? Sebenarnya kita belum terlalu sering juga sih. Jadi ada kemarin beberapa masukan itu mungkin mereka mempermasalahkan terkait dengan ruang belajar mereka kayak gitu. Jadi di sini jadi tantangan untuk kami gimana supaya kita bisa salurin itu ke kita bisa salurin itu ke wadir untuk nanti dipertimbangkan lagi, karena kan kita kesini ibaratnya cuman administrasi saja, kita tidak mungkin langsung atur kalian dan sebagainya gitu. Jadi kemarin tuh ada yang kasih masukan terkait dengan ruang kelas, terus ada juga yang kasih masukan terkait dengan beberapa dosen yang masih memberikan pelajaran di luar jam mengajar seperti itu. Terus juga apa lagi ya, kemarin pas kita rapat sama BEM, kita dapat
3: ada juga yang dosennya mana yang suruh mahasiswa itu, makanya mahasiswa selalu minggu juga begitu.
1: Oke, seperti itu ya. Terus bagaimana nih kalau ada keluhan toh dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa ketika ada aspirasi atau keluhan ini, bagaimana proses Dema untuk menampung aspirasi-aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada pihak kampus?
2: Di situ kita susun dalam bentuk draft, kita isi masuk apa yang mereka keluhkan, kita buatin draftnya, baru kita bicarakan itu dengan wadir 3 seperti itu. Nanti baru wadir yang mempertimbangkan kayak gimana gitu. Kalau kemarin satu kita sudah urus, mungkin satu itu kemarin ada sedikit masalah problem di kampus itu terkait dengan ketua BEM yang melakukan penyalahgunaan kekuasaannya. Jadi kemarin prosedurnya kita itu, kita panggil, awalnya kita kasih surat untuk ini, kita bahas yang BEM dulu ya, yang problem BEM gitu.
1: Tapi intinya apa, segala aspirasi dari mahasiswa itu diterima begitu ya, diterima, ditampung, langsung nanti akan disampaikan kepada pihak kampus begitu ya kan, Kak ya. Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini kalau melihat kondisi mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak saat ini, menurut Kakak bertiga, apa tantangan yang paling perlu mendapat perhatian?
2: Apa ya?
1: Kalau apa? Tantangannya apa sih?
0: Tantangannya itu cepat respon gitu.
1: Cepat respon. Ya. Tantangannya cepat respon.
0: Tapi kalau dari kita sih itu lambat responnya gitu. Mahasiswa masih mengeluh.
1: Oh gitu, lambat respon. Oke, kalau dari Kak Umar?
3: Iya juga sama kayak Kak Wayu.
1: Sama ya. Kalau Kak Ketua bagaimana tantangannya ini?
2: Tantangan kita mungkin lebih ke waktu sih. Jadi karena mengingat melihat juga anak-anak di Dema, teman-teman di Dema ini itu tidak, bukan cuman dari satu organisasi. Jadi mereka juga dari beberapa organisasi, terus juga pasti punya waktu kuliah, pasti punya jam perkuliahan juga masing-masing kan. Nah, setiap kali kita terima masukan, aspirasi, itu yang susah itu mungkin lebih ke waktu. Kita harus tentuin waktu mana, waktu di mana supaya kita rapat untuk bahas hal itu. Itu yang datang tuh cuman beberapa kadang, terus kayak gitu. Jadi karena memang ada yang masih jam kuliahnya,
1: ada kesibukan
2: yang,
1: lain ya.
2: Iya, ada kesibukan lain. Jadi lebih ke waktu sih
1: tantangannya waktu ya. Tapi kalau untuk kekompakan kerjasama semua bagus ya.
2: Bagus.
1: Alhamdulillah. Iya. Menurut Kakak bertiga nih, apakah mahasiswa saat ini sudah cukup aktif menyampaikan pendapat dan terlibat dalam kegiatan kampus? Kak Wahyu dulu, Kak, apa ini? Bagaimana, Kak? Menurut penilaian Kakak selama menjabat sebagai Komisi Pemilu BEM, apakah teman-teman mahasiswa sudah cukup aktif menyampaikan pendapat dan terlibat dalam kegiatan kampus?
0: Kalau aktif dalam menyampaikan pendapat sih ya sudah bagus, tapi kalau untuk aktif dalam kegiatan kampus ya, nah itu masih kurang, karena dominannya banyak mahasiswa juga sibuk, itulah waktu. Jadi mereka kadang tuh mereka juga susah untuk mengatur waktu, nah itulah sebagian kecil aja yang
1: Kalau Kak Umar?
3: Jadi pertanyaan gimana?
1: Kalau menurut penilaian ataupun pandangan Kakak atau sejauh ini, apakah teman-teman mahasiswa sudah cukup aktif untuk mengikuti kegiatan kampus kah?
3: Ya itu
1: atau mungkin menyampaikan pendapat mereka?
3: Kalau menurut saya, kalau aktif dalam melakukan kegiatan kampus sih itu hanya beberapa mahasiswa saja, karena tidak semua mahasiswa untuk mengikuti organisasi di kampus. Karena mereka itu lebih memilih, maksudnya lebih memilih waktu-waktu mereka di luar daripada mereka di kampus.
1: Ada kesibukan tersendiri begitu ya?
3: Iya, kesibukan sendiri.
1: Oke, kalau Kakak Ketua bagaimana ini?
2: Untuk saat ini, jadi di tahun sebelumnya, waktu saya masih kelas 1, ini kan sekarang sudah kelas 2 ya. Waktu saya masih kelas 1 itu yang saya lihat itu kayaknya masih belum terlalu, masih memang sudah bergerak tapi tidak terlalu aktif gitu. Nah, pada saat saya naik kelas 2 sini, saya lihat sudah ada semangat-semangat dari teman-teman, juga dari adik-adik kelas yang mulai masuk-masuk organisasi. Itu mereka udah mulai ini sih, mulai menyempatkan waktu untuk kegiatan organisasi. Jadi sudah bisa, ada beberapa yang aktif, ada juga yang tidak gitu.
1: Ada yang aktif, ada juga yang pasif, toh? Nah, bagaimana cara Kakak bertiga untuk mengajak yang pasif ini untuk ayo ikut dalam kegiatan kampus begitu, atau mungkin menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, seperti apa?
2: Biasanya sih kita buat kegiatan yang lebih ke sosialisasi, lebih ke sosialisasi untuk memperkenalkan bagaimana Ormawa itu sendiri seperti itu. Terus untuk teman-teman yang memang ada beberapa yang tidak bisa, kalau semisal kita ajak mereka diskusi mereka tidak bisa, tapi kalau semisal mereka sudah di luar dari kita, lepas dari kita, sudah bicara kayak gitu. Nah, itu juga agak sedikit bikin kesal sih. Karena kadang kita datang untuk minta kalian kasih pendapat, mereka tidak mau, atau mungkin kayak masih ragu-ragu, kadang masih malu-malu. Tapi kalau sudah terlepas dari kita, mereka di luar dari kita tuh mereka mulailah berdiskusi yang kayak gitu.
1: Tapi sampai sekarang tidak bosan-bosannya untuk mengajak teman-teman ya, untuk untuk aktif ikut kegiatan kampus ya.
2: Iya benar.
1: Tapi ada juga teman-teman yang aktif begitu.
2: Iya.
1: Kemudian menjadi pengurus DEMA tentunya bukan hanya soal menjalankan program ya. Kita kembali kepada pengalaman ini, pengalaman berkesan selama apa menjadi ketua, kemudian juga menjadi komisi pengawasan, bahkan komisi pemilu BEM. Pengalaman yang paling berkesan dari bulan November sampai Agustus ini kan pasti ada pengalaman, tah?
2: Iya.
1: Silakan diceritakan.
2: Duluan kalian.
1: Bagaimana pengalaman, nih, pengalaman berkesan. Paling berkesan?
0: Oh, kalau pengalaman
1: yang apa yang tidak bisa dilupa begitu?
0: Itu kebersamaan lah. Maupun hari ini sampai waktunya bagaimana tetap bersama maupun hujan buruk atau sama-sama jalan gitu. Itu yang menurut saya sangat berkesan sekali.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau kata Wahyu?
0: Ya, Kak Umar.
2: Umar.
1: Oh, mohon maaf Kak Umar.
3: Pengalaman yang saya yang paling berkesan pengalaman saya itu ketika jam saya paling sering dapat itu ketika ada yang mahasiswa menyampaikan keluhan mereka ke saya sebagai pimpinan pengawasan. Mereka bilang, ih kakak, kakak ketua BEM itu cet-cet saya begini, begini, begini. Ah, itu yang paling mesti membuat kita tuh tema ini, membuat tema ini bisa apa bekerja bekerja juga begini supaya bisa mendapatkan bukti-bukti dari ketua BEM begini. Supaya kita bisa cari tahu ketua BEM ini dia bekerja sesuai dengan dia punya visi misi atau tidak gitu.
1: Kalau Kak Ketua? Ketua DEMA ini.
2: Pengalaman paling berkesan saya itu untuk pertama kalinya saya bicara di depan teman-teman banyak, khususnya teman-teman ketua-ketua masing-masing ormawa. Kayak ibaratnya satu, maaf bukan mau meninggi, tapi ibaratnya satu kayak dianggap kok yang ini sudah, kau sudah gitu. Jadi apa yang saya merasa kayak karena apa yang saya sampaikan juga didengar, itu jadi satu hal yang jadi apa ya, ibaratnya kayak kemenangan tersendiri buat saya diri sendiri gitu. Senang kayak ada teman-teman baru, kenal sama teman-teman baru, terus juga kita sharing-sharing, kita bisa berbagi
1: berdiskusi
2: bersama kayak gitu.
1: Perbedaan pendapat itu wajar ya, tapi wajar. Bagaimana cara apa menyamakannya begitu kan? Kemudian kalau untuk tantangan terbesar ini salah satunya adalah waktu. Tadi sempat disampaikan juga toh teman-teman yang pasif dalam kegiatan ini karena waktu begitu. Mungkin ada waktu kesibukan di luar atau ada kesibukan lainnya begitu. Kalau kakak bertiga juga pasti bagaimana ini cara membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan lainnya?
3: Kalau misalnya kalau kita membagi waktu itu gampang aja, cuma begini. Kalau macam kita merapat, rapat berdiskusi itu misalnya kita bilang rapatnya jam 3 kan. Terus kita ini masih kuliah dari jam 1 siang. Terus selesai kuliah itu jam 2 kita bisa langsung nyusul bergabung begitu, walaupun terlambat materi begitu dari gitu.
2: Jadi kita kayak sudah atur jam hari tertentu di mana nanti kita akan rapat. Nah, itu kita aturnya di hari Jumat setelah jam perkuliahan. Seperti itu.
1: Oke. Kalau Kak Wahyu, bagaimana atur waktu antara kuliah dan sebagai pengurus DEMA ini?
0: Kalau saya sih banyak sih pekerjaan, tapi bagaimana cara saya sendiri harus bagi waktu dengan cara ya saya utamakan apa yang saya taruhnya di depan gitu. Misalnya kalau DEMA ya sudah saya fokus dulu ke situ, baru saya ke pekerjaan lain.
1: Oke, kemudian kalau ada perbedaan pendapat ini di dalam kepengurusan, bagaimana biasanya kakak bertiga menghadapinya ataupun menyelesaikannya?
2: Intinya kita terima dulu, setelah itu kita lihat mana jalan terbaiknya. Ya,
3: itu macam saya, kita berdiskusi dulu, kita diskusi dulu, kita pilih yang mana yang tepat untuk kita melakukan. Gitu.
2: Kita cari jalan
3: keluarnya,
2: jalan pintasnya bersama
1: lah. Kalau Kakak Wahyu sendiri bagaimana ini? Jika lo ada perbedaan pendapat, bagaimana cara menyelesaikannya?
0: Saya sih sama. Dari itu yang nanti kalau ya ambil kesimpulan baru kita.
1: Oke. Sejauh ini kakak, adakah kolaborasi yang sudah dibangun DEMA dengan komunitas di luar kampus?
2: Kalau sejauh ini masih belum, tapi BEM sudah, kemarin BEM sudah bangun relasi mereka dengan di dinas apa, pertanahan kalau tidak salah ya.
3: Ketahanan pangan.
2: Terus mereka buat kegiatan ketahanan pangan.
3: Iya, ketahanan pangan.
2: Yang kemarin kalau nggak salah ada kakak-kakak dari RRI juga yang jadi itu apa namanya,
1: meliput ya, meliput kegiatan. Oke. Kemudian pelajaran paling penting yang kakak bertiga dapatkan dan menjadi bagian dari DEMA yang mungkin tidak kalian ataupun kakak bertiga dapatkan di ruang kuliah ini apa? Pelajaran yang paling penting.
2: Pelajaran yang paling penting apa kalian?
3: Pelajaran yang paling penting ya saya dapat di jurusan saya sendiri ya, jurusan mesin, yaitu tentang tentang dunia kerja K3. Ya bagaimana kita mau bekerja itu kita utamakan dulu K3, keselamatan kerja. Saya dapat.
1: Oke. Kalau pelajaran yang paling penting didapatkan dari DEMA.
3: Dari DEMA itu
1: yang tidak dapat di perkuliahan ya.
3: Pelajaran penting yang saya dapat dari DEMA itu kemarin itu ya, kita mengurus masalah ketua BEM. Dan kita secepatnya juga mengganti ketua BEM lama sama ketua BEM baru. Itu suatu kebanggaan bagi saya karena katanya secepatnya bisa menggantikan apa hal itu karena
2: mengatasi
1: permasalahan gitu ya. Oke, baik. Kalau dari Kakak Wahyu bagaimana Kakak?
0: Kalau saya sih pengalaman yang berharga bagi saya itu tidak dapat di perkuliahan ya, di jurusan saya maupun di ini, tapi yang pengalaman yang berharga dapat di DEMA itu yaitu kebersamaan. Walaupun banyak cocokan pendapat, berbeda pendapat, tapi ya ada tugas di mana tugas itu semua jalan rame-rame gitu. Itu yang pengalaman berharga bagi saya.
1: Dapat di DEMA. Kalau kakak tua?
2: Kalau saya sih lebih ke teamwork. Karena sebenarnya kalau timur di dalam kelas, secara dalam kelas juga sebenarnya sudah sering ya bisa, kalau ibaratnya dalam kelas kita kan sama-sama satu kelas ya, kita bisa baku mengerti. Nah tapi kalau semisal di luar kelas, nah ini beda-beda jurusan, beda-beda mata kuliah, beda ini segala hal, bagaimana supaya kita bisa tetap bisa kerja sama, bisa atur waktu sama-sama, bisa menjalankan visi misi kita sama-sama itu. Itu jadi satu hal yang saya rasa itu berkesan. Kenapa? Karena kita bisa baku rangkul lah, bisa baku rangkul meskipun kita beda-beda jurusan. Kita masih bisa terima masukan, kita bisa diskusi bersama seperti itu.
1: Kalau boleh tahu nih, masa bakti DEMA berapa tahun?
2: Untuk saat ini satu periode, setiap satu periode ya. Jadi nanti ini juga saat ini kita sedang susun bagaimana supaya mekanisme pergantiannya, untuk pergantian pengurus, karena nanti pastinya tanggal 1 November berikutnya ini sudah ada pelantikan untuk pengurus baru.
1: Berarti cuma 1 tahun ya. Terus ganti yang baru. Begitu apa namanya, begitu diganti seperti itu sudah 1 tahun tiap-tiap tahun ganti. Oke. Nah, ini dengan masa bakti yang masih berjalan ini, kira-kira perubahan apa yang ingin DEMA tinggalkan sebelum periode kepengurusan ini berakhir?
2: Perubahan
1: apa yang ingin DEMA tinggalkan sebelum periode kepengurusan ini berakhir? Perubahan apa begitu?
2: Apa ya?
1: Apa? Kak Wahyu? Kak Umar?
3: Menurut saya sih perubahannya ya, sebelum kita meninggalkan DEMA itu kita harus di kampus itu kita punya ruangan itu saya gimana ya, tidak saya kurang bagus. Bagaimana cara kita orang harus mempunyai satu ruangan supaya tidak terganggu dengan ormawa-ormawa yang lain. Karena kalau kita misalnya kita DEMA ini mau rapat masih ada terganggu-terganggu begitu.
1: Gitu. Oke, terkait dengan ruangan ya. Kemudian kalau Kak Wahyu bagaimana nih Kakak? Perubahan apa yang ingin ditinggalkan ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai Komisi Pemilu BEM?
0: Intinya kita punya kelukasan dari mahasiswa terjawabkan. Jadi kalau ada bukti ya gitu, kayak misalnya jalan atau gimana, oh kita harus bagaimana cara kita harus menyuarakan itu, karena juga ada pelukisan juga tentang itu. Mm-hmm. Jadi itu sih menurut saya.
1: Oke, kalau Kak Ketua?
2: Kalau saya apa ya, perubahan yang mau ditinggalkan untuk masa kepengurusan ini. Belum kepikiran sih.
1: Tetap kompak mungkin ya.
2: Iya.
1: Tetap kompak, sportif, begitu kan? Saling mendukung satu dengan lainnya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke. Kemudian harapan nih, harapan Dema untuk mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak ke depannya.
2: Harapan Dema untuk mahasiswa Politeknik tolong kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian dan mari berusaha untuk menyuarakan apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti itu, sampaikan apa yang mau kalian diskusikan lah. Seperti itu. Dan tolong keluar dari zona nyaman, teman-teman. Ayo mulai bergerak.
1: Oke. Kalau
3: harapan saya untuk mahasiswa Politeknik ke depannya harus bisa memberanikan diri untuk bergabung ke BEM, DEMA maupun organisasi lainnya. Karena setelah kita kalau udah keluar dari Politeknik, kita udah punya berpengalaman.
1: Oke. Kak Wahyu?
0: Kalau harapan saya sih itu percaya kepada diri sendiri.
2: Harus bisa percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Percaya diri. Ya. Oke. Ini pesan kepada teman-teman mahasiswa. Ya. Kemudian terakhir ini Kak Ketua, kemudian ada Kak Komisi Pengawasan dan Kak Komisi Pemilu BEM, ini harapan, pesan dan harapan untuk para anggota DEMA ini.
2: Oke, bisa pertama dulu. Jadi untuk teman-teman DEMA sendiri, teman-teman DEMA, kalian juga harus bisa tahu tugas-tugas dan divisi, tugas-tugas dan tugas-tugas kalian juga. Jadi yang berorganisasi itu bukan cuma ketua yang bisa ngurus ngatur-ngatur ini itu. Nah, di sini kalian tuh juga bisa menyusun sesuatu. Jadi kan kalian ada komisi-komisi nih. Yeah. Nah, kalian tuh bisa urus, kalian bisa buat satu program kerja atau kalian bisa urus sesuatu, terus kalian bisa menjadi ibaratnya ketua dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi tidak harus saya sendiri sebagai ketua DEMA yang harus mengatur-ngatur kalian seperti itu.
1: Oke. Kak Umar?
3: Pastinya untuk DEMA yaitu harus tetap kompak dan harus bisa bekerja sama. Tidak boleh apa nih, tidak boleh ketorang apa, benci-benci satu sama lain.
1: Saling
3: harus
1: mendukung.
3: Tetap kompak. Ya.
1: Okay. Kak Wahyu?
0: Kalau saya sih kita kolaborasi sama-sama. Misalnya kan divisinya tuh dua orang, tidak mungkin, pasti divisinya itu pekerjaan itu berat. Kalau bagi saya di pemilu itu bukan saya sendiri sih, itu sangat berat sih. Kalau untuk kalau kerjasama itu saya yakin bisa berjalan.
1: Oke.
0: Okay. Itu intinya kompak dan bersama.
1: Baik. Mudah-mudahan makin kompak ya, makin kompak dan segala program yang sudah dijalankan ataupun yang akan dijalankan berjalan dengan baik, sukses sesuai dengan harapan. Oke. Okay. Terima kasih Kakak Ketua, Kak
3: Umar,
1: Kak Wahyu sudah hadir di studio. Seharusnya saya akhiri kebersamaan kita di Ngobras. Insya Allah kita akan suara kembali ya di lain waktu. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau tinjau, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban jiwa.
5: Untuk jiwa alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang Komdigi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan

0: didedikasikan dari Milanista Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lira Abdul Iqbal Lolipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai yang kotor. Salah satu penyebabnya adalah

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat malam Kota Pakpak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, mendatang kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah hingga nanti menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur saat saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

Pukul 22.01 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Setelah tadi Anda dengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah di musik tradisional dan budaya. Ya, untuk Anda para penggemar Ruang Rindu dari Sabang sampai Merauke, untuk edisi malam ini kita dengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60 hingga 70-an. Saya buka jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Yang untuk para pendengar yang mau bergabung bersama kami di malam hari ini hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda, lagu-lagu yang sudah disiapkan ya, diantaranya dari Beatles, Don't Let Me Down, kemudian ada Deep Purple, Soldier of Fortune, ada Lori Liberman, Killing Me Softly with His Song, ada Scorpions, Always Somewhere, ada Lobo, I Love You to Want Me, ada Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It, kemudian ada Carpenters, Solitaire. Dan untuk lagu Indonesia ada Deloitte, Cinta Terpendam, Gus Plus, Doa Suciku, Bob Tutupoli, Widuri, Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu, Mami Selamat, Selamat Berpisah, ada Sandra Sanger, Kelip, dan ada Black Brothers, Hari Kiamat. Itu dia pendengar ya, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang tersedia di malam hari ini. Jadi langsung saja untuk Anda yang mau bergabung meramaikan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, saya nantikan partisipasi Anda. Dan pendengar, ini sambil menanti ya partisipasi Anda yang mau bergabung bersama kami, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini dari Sandra Sanger dengan Kelap Kelip.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget
2: begini. Begini sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
2: Itu tadi ya satu lagu yang baru saja kita dengarkan dari Sandra Sanger, Kelab Kelip, mengawali perjumpaan kita dia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan bagi Anda pendengar, di malam ini kita dengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60 hingga 70-an. Langsung saja di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau bergabung meramaikan Ruang Rindu di malam minggu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam minggu, Mbak.
2: Iya, selamat bermalam minggu juga, Bang Putra Tenga. Sendirikah atau ada Bang Lei?
5: Sendiri, diriku sendiri. Bang Lei lagi di luar kota.
2: Bang Lei lagi di luar kota. Mudah-mudahan lagi pantau
5: ada
2: ya.
5: Mudah-mudahan ada lagi ajak keluar dan nikah.
2: Oke, oke. Iya. Ya, Bang Putra, mau lagu Indonesia apa mancanegara?
5: Ada satu lagu tadi, Selamat Berpisah.
2: Selamat, iya, dari Mami Selamat.
5: Yo.
2: Itu kah?
5: Itu sudah.
2: Salamnya buat siapa nih, Bang?
5: Untuk Mbak Aisyah, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin.
5: Tetap semangat dalam bahagia juga dalam Aisyah. Untuk semuanya,
2: iya.
5: Aisyah bersama keluarga. Oke, yang untuk tidak monitornya, lagu untuk yang tidak monitor. Bukan untuk yang monitor toh.
2: Yang tidak monitor bagaimana mau dengar? Bagaimana bisa dengar begitu kalau yang tidak monitor?
5: Selamat berpisah tidak dengar tanpa monitor. Oke, Bunda Christina Talia, ada Tanda di sana, ada juga Pak Junaidi, ada Bang Wilson, Bang Darwin juga, juga Mbak Lili juga, Bang Muda, Bang Utar, Pak Saban, Pak Ustad, Pak Edi Bukti juga, Bang Luhut, Pak Nasrun, Bintang Basama, Bang Hadi, dan juga Nama Taru. Yang semua-semua di Melaga. Oke, sudah dirangkul saja semuanya.
2: Iya.
5: Dari asal.
2: Oke.
5: Saya mau baca ribu di malam minggu ini. Sehat dan salam kompak selalu. Oke, Mbak Ida.
2: Iya.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori.
2: Iya, selamat malam juga untuk Bang Putra Tenga. Selamat bermalam minggu. Bang Darwin, halo.
6: Halo, selamat malam Aisyah.
2: Iya, selamat malam juga Bang Darwin. Selamat bermalam minggu.
6: Iya.
2: Malam minggunya
6: kabarnya selalu baik, tapi ya hujan ini kurang begitu turun. Mungkin dah membasahi bumi ini sedikit-sedikit, nanti jadi banyak. Lagu apa ya?
2: Mau lagu Indonesia apa mancanegara?
6: Ada lagu yang judul Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Tidak ada.
2: Terada. Kalau Indonesia nih yang tersedia ada Deloitte, Cinta Terpendam, Kus Plus, Doa Suciku, Bob Tutupoli, Widuri, Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu, Black Brothers, Hari Kiamat. Mau yang mana?
5: Hei, ada Just Bigger gak tidak di lagu manja?
2: Tidak ada.
5: Tidak ada, yang ada apa saja coba?
2: Yang ada Beatles, Deep Purple, ada Lori Liberman, ada Scorpions, ada Lobo, ada Rod Stewart, ada Carpenters. Yang mana?
5: Itu saja.
2: Yang mana?
5: Aduh.
2: Yang mana bang?
5: Aduhnya. Yang terakhir tadi Indonesia punya apa? Hari Kiamat.
2: Iya. Iya.
5: Oh iya. Itu saja. Okay. Semoga cepat-cepat.
2: Salamnya buat siapa bang Darwin?
5: Okay, lagunya buat Putra Tenga, Bu Marcelay, mungkin lagi tugas, Mbak Christine yang punya Toli-Toli, Parma yang punya Nenukam, siapa lagi, Mbak Ima yang punya Momere, Pautri sama pasangannya, Mbak Dinda di Bogor ya, di Jakarta. Ayo masuk ya, orang-orang yang tidak pernah masuk, tapi biar kita sapa aja, siapa tahu mereka pantau.
2: Iya.
5: Mbak Ayu masuk juga, Mbak Christine juga, Bunda yang di Manado, Ayu Cendana juga, Mei yang punya Rebuan, dan Ida yang punya nama Lumin, Mbak Rosna, Ami, Nurjail, satu jalan Cendrawasih sana, dan Bang Andi Distira juga, Marcel juga, Kang Ahmad Irwan juga, Rurik sama Hadi Dinias juga, Bintang Pratama, Bang Irman, Mbak Yuli juga, dan buat semuanya di malam hari ini yang lagi pantau.
2: Iya.
5: Dan super spesialnya buat orang yang tetona, Senggol Mbak Lili di Seberang. Terima kasih, selamat malam. Oke, okay, baik.
2: Iya. Oke, okay, kembali kasih ya untuk Bang Putra Tenga dan berikutnya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mbak Reva.
2: Aisyah di sini, Bung Tajudin.
7: Oh iya, Aisyah, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Minggu ya.
7: Selamat malam Minggu juga, sama-sama Mbak Aisyah.
2: Silakan Bung Tajudin.
7: Apa kabar Mbak Aisyah malam ini?
2: Kabar saya baik, bagaimana sebaliknya?
7: Sama-sama Mbak Aisyah.
2: Alhamdulillah.
7: Ya baru gabung karena sibuk nih Mbak Aisyah, jadi.
2: Oh, lagi sibuk
7: jarang
2: ya.
7: Jarang gabung.
2: Ya. Iya.
7: Salamnya buat semuanya aja deh. Lagunya Mbak Isa yang pilih ya.
2: Oke, okay, saya ikutkan ya dengan dua lagu yang sudah dipilih.
7: Kesehatan. Sampai ketemu lagi besok siang.
2: Oke.
7: Kalau siaran siang.
2: Iya, ditunggu ya.
7: Ya, makasih Mbak Isa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Bung Tajudin di Minahasa. Halo, selamat malam.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Manado.
8: Iya, betul sekali.
2: Oke, okay, silakan Ibu Ani. Tapi sebelumnya selamat bermalam minggu ya.
8: Iya.
2: Malam minggunya kemana?
8: Malam minggunya ya di rumah aja.
2: Oh, di rumah aja. Oke, okay, sambil monitor Pro 1.
8: Iya, monitor satu. Lagu dan
2: lagunya ini sudah terpilih, ada Mami Selamat, Selamat Berpisah, Black Brothers, Hari Kiamat.
8: Yang kedua aja.
2: Yang kedua, oke, okay, salamnya buat siapa Bun?
8: Buat teman-teman
2: Tentu,
8: ya, salam sehat,
2: salam
8: sukses, salam bahagia bersama.
2: Amin.
8: Selamat menjalankan tugas.
2: Iya.
8: Terus mengirim salam. Bang, siapa dulu yang
2: kurang
8: jelas yang lewat tadi?
2: Bang Tajudin, lewat. Tajudin di Minahasa.
8: Oh,
2: Tajudin
8: yang di apa Manado sana. Nah, terus salam sehat ya Bang Tajudin. Berdirektur di apa Putra Tenga juga, apa kabar anak kita dan sedang berat juga anak kita dan Bunda Ima juga, salam sehat dan sehat, salam sehat Ibu Dinda Jogbogor, Saya akan bahagia. Terus anak serampil pagi lagi juga. Anak serampil US juga Ronaldo. Salam sehat-sehat. Anak serampil sama murid juga Ampan. Anak serampil Ibu Farida, apa kabar? Salam sehat-sehat. Anak serampil panas bersama semua aja pendengar dari Ripak-Pak tempat-tempat kecuali kembali saya yang tidak tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang
2: rindu orang merupakan memori
8: lewat lagu.
2: Mantap. Oke, kembali kasih Ibu Ani di Manado sudah gabung ya bersama kami. Ada dua lagu saya hadirkan dulu ya, miliknya Mami Slamet disusul Black Brothers.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: Gabung lagi di Ruang Rindu, langsung saja di 0811495-9490. Tadi pada saat pemutaran lagu ada penelpon yang ingin gabung, boleh dicoba kembali ya di nomor yang sudah disebutkan tadi. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara temani malam minggu Anda. Di jalur telepon WhatsApp, halo selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
1: Yeay.
0: Selamat bermalam minggu Bapak. Malam minggunya di rumah saja kah? Atau lagi kemana?
1: Iya di rumah saja.
0: Oh di rumah saja.
1: Ada kemana.
0: Cuacanya gimana di sana?
1: Ya cuaca lagi cerah-cerah ya juga. Secerah hatiku dan hatinya munyir juga.
0: Wih. Lagunya mau yang manca apa Indonesia Bapak?
1: Ya Kus Plus.
0: Oh Kus Plus. Oke okay. Doa Suciku judulnya ya.
1: Ya pertama-tama baik saya saya bertugas selalu yang selalu keluar rumah dan bertengah. Sudah jenana terutama menurut Jalio Garusna. Ada Ima Sohi, ada Mbak Anik, ada Agil, ada Upa Busuku, Ibu Sepak Kastar, ada Bung Lei, ada Bung Lema, ada Peredi Putri, ada Mas Lia, ada Ibu Kristin, ada Paeda, ada Adi juga ikut Tambagu, para pemadaan, Pak Junaidi, Kuda Ima, Adi Maumere, semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam kompaslah. Terima kasih.
0: Oke. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun yang sudah gabung di jalur telepon WA ataupun WhatsApp dengan satu lagu yang dipilih dari Kus Plus Doa Suciku. Masih ada Deloitte Cinta Terpendam, kemudian juga ada Bob Tutupoli, Widuri, Endang Estaurina, Hati Lebur, Jadi Debu. Itu dia tiga lagu Indonesia yang tersisa. Kemudian kalau mancanegara ada beberapa ya. Ini ada sekitar 7 lagu mancanegara. Tentunya menanti untuk Anda pilih ya di 0811495-9490. Oke, saya terima lagi di belakangnya Pak Nasrun. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu Ibu Ali.
2: Malam minggunya di rumah.
0: Malam minggunya di rumah saja ya. Di Pamekasan ya Bu ya.
2: Nge, jalannya sudah tadi.
0: Oh. Sekarang yang dirasa nih apa nih Bu? Capeknya ya, lelahnya ya.
2: Ya padahal cuma jalan gitu aja. Capek. Soalnya ini nih, ada yang anu ini kucil-kucil.
0: Hiburan itu Bun.
2: Hiburan memang.
0: Sudah pada
2: hiburan gratis.
0: Sudah pada tidur kah atau lagi main ini, sama ayangnya?
2: Di kamar ngedot, saya juga di kamar. Biasanya keluar kamar saya tapi karena ayam aja ya ini. Enggak keluar kamar.
0: Oke, oke. Okay. Bun, mau lagu Indonesia apa mancanegara?
2: Yang manca apa, Mbak?
0: Yang manca ada Beatles, Don't Let Me Down, ada Deep Purple. Soldier of
2: Deep
0: Fortune.
2: Deep Purple apa Deep Purple-nya?
0: Deep Purple Soldier of Fortune.
2: Soldier sudah kayaknya.
0: Kemudian ada Lori.
2: Bagus sih itu lagu. Apa satunya lain?
0: Ada Lori Liberman Killing Me Softly with His Song.
2: Boleh yang itu coba, yang itu coba. Belum pernah ini
0: belum
2: saya.
0: Pernah belum dengar,
2: bukan
0: ya?
2: Lama enggak nggih, lama enggak dengar.
0: Iya. Oke,
2: okay. Nyalam game. Barusan ada Pak siapa Pak Nasrun?
0: Iya, Pak Nasrun.
2: Pak Nasrun, terus beli Made Widi udah ini?
0: Belum, mungkin tunggu belum, Ibu Ali kali.
2: Terus Pak Freddy sama Ibu Utrinya, Ibu Kristin di Toli-Toli, Bang Bintang Pratama, Bang. Aduh, Bang siapa yang di daerah dekat Fakfak itu?
0: Bang Putra Tengah, Bang Darwin.
2: Bang Putra Tengah,
0: Om Bot.

0: Narkoba?
1: Kau bilang apa?
0: Aku ini bikin kaget saja. Saya ada baca berita tentang penangkapan bandar narkoba nih.
1: Oh, saya kira kau yang macam-macam dengan narkoba, teman.
0: Iya, kau tekan ruang saja. Eh, ada berita lagi nih yang terciduk pas pesta narkoba.
1: Syukur sudah, kalau dong yang terlibat narkoba itu dapat tangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tapi sebenarnya itu tidak seberapa sih.
0: Ku maksud terasa seberapa tuh apa?
1: Asal kau tahu eh, dulu ada yang meninggal gara-gara narkoba di sini.
2: Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Mendekat pada narkoba, maka hidupmu bermasalah.
0: Tapi ku serius yang ku bilang tadi keterada ini.
1: Seriuslah teman. Makanya jangan dekati narkoba eh.

0: Kita masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kembali saya mengajak partisipasi Anda di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang masih ingin gabung lagi, memilih lagu, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60 hingga 70-an. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas partisipasinya. Pilihan lagu juga sudah saya putarkan ya. Mudah-mudahan ada bahagia dan terhibur selalu. Selamat bermalam minggu untuk semuanya tanpa terkecuali. Ya, pendengar, lagu yang ada nih, ada Beatles, ada Deep Purple, ada Scorpions, ada Lobo, ada Rod Stewart, ada Carpenters, kemudian ada Deloitte, ada Bob Tutupoli, dan ada Endang Estaurina. Untuk Teteh Dinda di Bogor, tadi sempat menelpon ya, mudah-mudahan masih pantau. Kemudian juga ada Kakak Luna. Oke, kalau masih pantau juga, coba diulangi ya di nomor yang sama. Dan untuk para pendengar lainnya yang baru saja memonitor siaran kami, juga bisa ikutan gabung di 0811-495-9490. Kita bersama di Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam Pak Freddy.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Freddy, lagu Indonesia apa mancanegara?
1: Iya, Carpenters punya lagu apa itu?
0: Solitaire. Judulnya Solitaire.
1: Maaf.
0: Halo.
1: Iya, suara agak jauh, samar-samar jadi.
0: Oke, okay, ini judulnya Solitaire, Pak.
1: Solitaire. Uh-uh. Oke, okay, lagunya Mir. Wah, saya senang Carpenter punya suara jadi. Oke, okay, baik, saya salam ya.
0: Boleh, Pak.
1: Saya mau salam Ibu Ali di Pamekasan. Halo Ibu Ali, Pak Ali, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Selamat menikmati malam minggunya. Dan ayo info saja, Merauke hari ini sudah selenggarakan Pawai Karnaval. Menyongsong 17 Agustus nanti, hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Mulailah kota Merauke hari ini. Kebetulan cuacanya cerah, malah cenderung panas. Oke, okay, Mbak Aisyah, di Pak-Pak ada Om Botak, Bang Yoga, juga Bang Darwin, Bang Putra Tengah, Bang Rahman ada, Ibu Rosna, Ibu Lili, Ibu Nurjael ada juga, Ibu Mbak Mei ya, juga Mbak Ayu Manise yang ada di Masohi, Ibu Farida, Ibu Maslia, Ibu Christine Toli-Toli, dan Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bang Ruhut, dan saya rangkum semua saja tanpa kecuali ya. Untuk teman-teman yang ada di Barat Indonesia, selamat menikmati malam minggunya ya. Semoga terhibur, yang paling penting tetap sehat. Dan untuk semuanya tanpa kecuali, semoga terhibur di malam hari ini. Mbak Aisyah, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mbak Aisyah bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Freddy di Merauke. Dari Merauke kita ke Tapanuli. Selamat malam Bang Luhut.
2: Selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, selamat bermalam minggu. Malam minggunya kemana nih?
2: Ya, gak kemana-mana.
0: Di rumah aja ya?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Tadi ada lagunya.
0: Lagunya mau yang Indonesia apa mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia, tersisa Deloitte, Cinta Terpendam, Bob Tutupoli, Widuri, Endang Estaurina, Hati Lebur Jadi Debu. Halo.
2: Yang itu.
0: Yang mana?
2: Nomor 2 tadi.
0: Nomor 2, Widuri.
2: Apa judulnya?
0: Widuri dari Bob Tutupoli.
2: Ya, kita aja lah.
0: Oke, salamnya bang, buat siapa?
2: Nama pertama buat Baisa, nama kedua buat Baisa. Terus buat Pak Tre di Bang Pratun, Bang Yuri, Pak Yuri, Bang Ahmad, Bang Irwan. Ada juga Bang Yuri, Natalia, Bang Yuri, Bang Yuri, Bapak Widi, ada juga Haji, Bang Adi, Bang Yuri, dan juga Boran, Bang Adi.
0: Iya. Oke. Kembali kasih untuk Bang Luhut. Selamat malam Bunda El. Di mana itu?
3: Selamat malam, Kak.
0: Iya, Bun. Selamat bermalam Minggu.
3: Bermalam Minggu juga happy weekend.
0: Malam Minggu, malam yang panjang.
3: Waktu
0: yang panjang, padahal sama aja ya Bun ya, tiap malamnya waktunya sama.
3: Karena kalau malam besoknya istirahat, jadi
0: tiap
3: tidur
0: kan.
3: Malam tidur itu arti malam panjang.
0: Oke, silakan Bun, salamnya.
3: Oh, nggak dapat lagu.
0: Lagunya sudah terpilih dua, Bun. Satu Indonesia, satu mancanegara. Ada Carpenters, ada Bob Tutupoli. Mau ya?
3: Iya, itu sudah mancanegara.
0: Oh, mancanegara boleh, siap.
3: Ya, siapa pertama? Tentu buat Aisyah sayang. Selamat malam. Salam sehat, sukses, damai. Sejahtera selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin, amin.
3: Lanjut, pilih, salam sehat juga, Ibu Rosa, Ibu Nur, Ibu Ani, ada Ibu Farida di Palu juga, Ibu Ani, ada Fika juga di Manado, semuanya. Salam manis, salam sehat. Lanjut, ada Pak di Ambon, salam sehat berkat juga. Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, Buta Tengah, Bang Luhut, ada yang di Mancut, Bang Amin, Bang Mancut, Bang Amin, Bang Yadi, ada Pak Ucang, semuanya juga. Salam sehat di keluarga masing-masing. Untuk itu saya.
0: Iya, Bun.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
0: Mantap. Oke, kembali kasih ya untuk Bunda El di Manado. Semangat sekali nih Bun. Teteh Dinda di Bogor, bisa dicoba kembali ya Teh ya, di jalur WA nih teleponnya. Mudah-mudahan masih pantau ya Teteh. Dan di belakangnya Bunda El, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Bunda Ima.
4: Hai, selamat malam Maria Aisyah. Mau mere mengudara, Bunda menyapa ruang rindu malam ini.
0: Selamat bermalam minggu.
4: Selamat bermalam minggu ya. Semoga bahagia selalu di malam minggu ini.
0: Amin, ucapan yang sama Bun.
4: Ya, terima kasih juga.
0: Iya.
4: Ada Aisyah.
0: Gimana Bun?
4: Lagu apa yang disiapkan untuk menghibur hatinya Bunda yang lagi galau?
0: Aduh, jangan galau di malam minggu kan.
4: Lagi galau soalnya dingin.
0: Oh dingin, diangetin dengan lagu ya. Ini ada dua lagu Bun yang sudah terpilih. Ada lagu Indonesia dan lagu mancanegara. Kalau Indonesia ini dari Bob Tutupoli, Widuri. Mancanegara, Carpenter, Solitera.
4: Kalau yang Bob Tutupoli itu judulnya apa?
0: Widuri.
4: Oh iya. Widuri, memang Widuri. Ya. Ada duri yang mengganjal,
0: aduh,
4: yang menusuk di hati.
0: Kasih keluar itu duri ini. Kah?
4: Iya. Biarlah Bruri yang akan menjawab semua itu.
0: Bob Tutupoli, Bun.
4: Bob Tutupoli, iya. Bruri lagi, sorry. Bob Tutupoli.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bun?
4: Ya, salam pertama tentunya buat Adik Aisyah ya, bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
4: Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Dan buat Bang Nasrun, selamat malam. Buat Mbak Mbak Senja yang ada di Nabire, selamat malam. Semoga sehat selalu di sana. Dan semua pendengar saja yang sudah gabung maupun yang belum, selamat malam, salam sehat dan Selamat beristirahat. Semoga bermimpi yang indah.
0: Oke. Okay.
4: Buat Adik Aisyah, terima kasih. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali. Kembali kasih juga ya untuk Bunda Ima di Maumere.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

55 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita berada di putaran terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026, saya aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di jalur telepon 0811-495-9490. Yang belum sempat gabung di malam ini, esok malam kami akan hadirkan kembali Ruang Rindu hanya untuk Anda. Ya, pendengar, di akhir perjumpaan kita di Ruang Rindu, saya hadirkan satu lagu. Ini spesial ya untuk semua tanpa terkecuali.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

Terindah dari Rama Band. Awali kebersamaan kita di segmen terakhir musik informasi untuk malam minggu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, kami punya informasi ya. Ini ada informasi dari dunia perfilman. Film dengan judul Kado untuk Ibu menghadirkan kisah Ara yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibunya tercinta. Perjalanan tersebut mempertemukannya dengan Faris, petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama istrinya. Keinginan Ara mencari hadiah berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman ketika tabungannya untuk membeli kado dicuri. Faris kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan anak pertama. Film Kado untuk Ibu disutradarai M. Amrul Umami dan mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit. Skenario film ditulis M. Ali Givari, sementara produksinya melibatkan Star Vision Plus, FMM Studios, serta Indie Pictures. Pendengar, aktris cilik Luisa Adriana memerankan Ara, sedangkan Emir Mahira tampil sebagai Faris dan Agla Artalidia memerankan Ziza. Jajaran pemain lainnya mencakup Dimas Aditya, Maizura, Raybong, Elsa Japasal, Mazaya Amania, dan Jordan Omar. Film Kado untuk Ibu ini sudah tayang di bioskop Indonesia mulai 6 Agustus 2026 dengan durasi 92 menit. Melalui perjalanan dari film tersebut, tentunya mengajak penonton melihat arti hadiah dari sisi kasih sayang keluarga. Nah, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi dari dunia hiburan lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami, rri.co.id.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: resensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Hari Game Indonesia atau HARGAI merupakan momentum nasional dalam mendukung industri game tanah air. HARGAI atau Hari Game Indonesia rutin diperingati ya setiap tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia AGI pada tahun 2016. HARGAI dirayakan lewat Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. HARGAI juga menjadi hari untuk merayakan semangat para developer, kreator, komunitas, atlet e-sports, dan seluruh pemain Indonesia. Semangat untuk terus mendukung pertumbuhan industri game tanah air. HARGAI tidak hanya menjadi ajang perayaan saja, namun juga berfungsi sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan berbagai elemen. Berbagai kegiatan kreatif dari pelaku industri turut mendorong masyarakat untuk memainkan dan membeli game buatan Indonesia. Mari rayakan HARGAI dengan terus mendukung para pegiat industri game Indonesia. Mari terus berkarya, terus bermain, berkarya dan bertumbuh bersama demi masa depan industri game Indonesia yang semakin kuat.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Seputih hati dari Melly Guslow baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan tak terasa pendengar kita berada di penghujung kebersamaan edisi Sabtu 8 Agustus 2026 dengan pilihan, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan temani ruang dengar Anda. Saatnya saya Siti Nuraisa bersama rekan di Pemancara pamit mundur. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patandayan 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz. Kembali menemani ruang dengar Anda bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 12 siang dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan saya akan temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan suara redaksi. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami sampaikan ruang layanan masyarakat, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi Pendengar hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fak-Fak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan Idola Anak ya, hingga nanti menuju ke pukul 12 siang kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia di suasana pagi hari ini. Baik pendengar, menemani suasana pagi Anda mendatang, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu ya dapat Anda gapai, dan semoga segala apa yang sudah dipersiapkan untuk hari ini berjalan seperti apa yang Anda harapkan. Ya, kalaupun memang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, tetap semangat ya, insyaallah di hari esok dapat Anda wujudkan. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Ya, terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami di suasana pagi ini dapat memberikan kehangatan tersendiri untuk Anda dengan menyusun berbagai rencana-rencananya yang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu dapat Anda gapai. Masih saya temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pengaruh K-pop dan drama Korea membuat masyarakat Indonesia semakin akrab dengan budaya Korea Selatan. Sehingga ada beberapa kosakata dalam bahasa Korea yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kata oppa. Dalam bahasa Korea, oppa merupakan panggilan untuk kakak laki-laki dari perempuan. Namun tahukah Anda, kini kata oppa sudah menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengutip dari situs resmi KBBI, oppa diartikan sebagai panggilan dari perempuan untuk laki-laki yang lebih tua. Biasanya kata oppa baru bisa digunakan jika memiliki kedekatan atau sudah saling mengenal cukup lama. Kata oppa bukanlah kata asing pertama yang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada beberapa kata dalam bahasa asing seperti Feng Shui, Angpao, Dacin, dan Micin yang juga menjadi bagian dari KBBI. Pada kata oppa dicantumkan kode QR untuk menunjukkan kata tersebut berasal dari bahasa asing, yakni bahasa Korea. Ini menunjukkan indikator unik sebagai salah satu indikator sebuah kata bisa masuk ke dalam KBBI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, mendengar masih saya temannya di Mutiara Pagi, dan baik untuk Anda umat Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang tentunya di pagi ini tengah disibukkan dengan berbagai kegiatannya ya, apalagi sebelum melaksanakan berbagai rencana Anda di pagi ini, diawali dengan ibadah pagi bersama keluarga, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa sehingga kita selalu dipermudahkan ya dengan apa yang sudah kita persiapkan, dan diberikan kesehatan juga sehingga mendukung berbagai aktivitas di hari ini. Umat Buddha yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini, rangkaian lagu-lagu Buddha kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari kempo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun, ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet, dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi, barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani Anda di pagi ini. Ada bahagia selalu Anda rasakan bersama orang-orang terkasih dan ya di suasana libur ini juga ya tentunya dikenakan untuk bisa berkumpul menikmati kebersamaan dengan keluarga, sahabat ataupun orang-orang terdekat yang selalu ada menemani Anda di setiap langkah-langkah yang akan Anda lalui. Ya, walaupun terkadang ya apa yang kita lakukan masih ada keraguan-raguan yang ada dalam diri kita yang tentunya bisa menjadi sebuah musuh utama dari sebuah kesuksesan. Nah, seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Nah, untuk menjadi seorang juara, kita perlu ya membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih untuk yang masih bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai segmen juga yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda hingga siang hari nanti ya. Semoga tetap semangat untuk Anda, dan tentu rasa kita sudah berada di hari ke-9 ya, di bulan Agustus di tahun 2026, dengan berbagai kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan ya. Apalagi akan menyongsong HUT RI yang ke-81, tentunya berbagai kegiatan, berbagai perlombaan sudah mulai dilaksanakan ya. Kota di berbagai Nusantara juga sepertinya sudah mulai dihiasi dengan pernak-pernik kemerdekaan ya, entah itu umbul-umbul atau juga mengibarkan bendera ya. Oke, semoga di tahun kemerdekaan ini juga bisa memberikan semangat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang selalu mencintai tanah air dan selalu mengenang jasa-jasa pahlawan, sehingga segala perjalanan hidup ini bisa berjalan dengan baik ya, walaupun terkadang ya kita dihadapkan dengan berbagai tantangannya dan rintangan yang harus kita hadapi. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan suara redaksi.

Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 9 Agustus 2026 diantaranya, Dinas PUPR 2KP Optimis, BPS tingkatkan kesejahteraan warga, penghasilan rendah, Distrik Fak-Fak Barat telah bentuk Panitia HUT RI ke-81 tahun 2026, Belka Fak-Fak buka pelatihan vokasi nasional batch 4, PLN beri apresiasi tambahan bagi pemilik hak ulayat Kampung Porum, Panitia ajak masyarakat sukseskan peringatan HUT RI ke-81 Fak-Fak bersama, Kelurahan Fak-Fak Selatan percepat penataan lingkungan jelang HUT Kemerdekaan RI, Kampung Werba Utara siap semarakan HUT Kemerdekaan RI, Seniman Fak-Fak wujudkan aksi budaya melalui pameran Mehak Tuni, dan di akhir kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.

0: Saudara, Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak berharap pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengurangi angka backlog perumahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Fak-Fak. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Guntur Arthur Teuru pun mengatakan semakin banyak bantuan perumahan yang disalurkan, maka selisih antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan rumah masyarakat diharapkan terus menurun. Menurutnya, berkurangnya angka backlog perumahan juga akan berdampak pada penurunan disparitas serta peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu menjadi salah satu tujuan utama dari pelaksanaan program BSPS yang terus diupayakan pemerintah. Yang menjelaskan melalui intervensi program BSPS, jumlah rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
1: Kami berharap dengan begitu banyaknya bantuan yang turun ke kabupaten, baik itu yang tadi saya bilang BSPS yang bersumber dari Kementerian PKP maupun BSRS yang bersumber dari daerah, kami berharap bahwa dengan semakin banyak program yang turun, maka angka backlog atau angka antara selisih rumah yang tersedia dan rumah yang dibutuhkan itu semakin menurun, sehingga angka disparitas, angka tingkat kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat meningkat. Harapan kami ke depan bahwa lewat program BSPS, maka rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk kategori tidak layak huni semakin hari itu semakin menurun dengan program lewat intervensi lewat program BSPS maupun lewat program BSPS. Dengan diintervensinya program ini kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka tadi saya katakan bahwa angka kesejahteraan masyarakat itu akan semakin meningkat.

0: Pemerintah Distrik Pakpak Barat telah membentuk panitia persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pembentukan panitia dilakukan melalui rapat pada 28 Juli 2026 di Aula Kantor Distrik Pakpak Barat. Kepala Distrik Pakpak Barat Abdullah Temung Mere ketika ditemui RRI pada 6 Agustus 2026 mengatakan, rapat tersebut dihadiri 9 kepala kampung, Kapolsek, Babinsa, serta para kepala sekolah di wilayah Distrik Pakpak Barat. Unsur pendidikan yang hadir berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMK di wilayah itu. Menurutnya, rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan berbagai persiapan menyambut HUT kemerdekaan RI dapat dilakukan secara terkoordinasi. Melalui kepanitiaan yang telah dibentuk, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Ia menyebutkan Farida Patiran dipercayakan sebagai ketua panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Pakpak Barat. Sementara posisi sekretaris dipercayakan kepada Darwis Baraweri untuk membantu berbagai kebutuhan administrasi kepanitiaan.
1: Di Distrik Pakpak Barat, kami telah melakukan rapat pembentukan panitia pada tanggal 28 Juli 2026 bertempat di Aula Kantor Distrik yang dihadiri oleh 9 kepala kampung, Kapolsek, Babinsa, dan kepala sekolah-sekolah SMP, SMK, SD di wilayah di Sukabumi Barat. Dan telah sudah terbentuk panitianya. Ketua panitia untuk tahun ini adalah Saudara Farida Patiran dan sekretaris adalah Saudara Darwis Barawiri untuk kegiatan 17 tahun 2026 yang ke-81.

0: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak melalui UPTD Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak resmi membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional PFN Batch 4 tahun 2026. Program tersebut ditujukan bagi para pencari kerja lulusan SMA, MA, SMK sederajat untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja. Kepala UPTD BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan pelaksanaan Batch 4 tahun ini merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pihaknya. Berkat upaya tersebut, BLK Fakfak kembali dipercaya menyelenggarakan 7 kelas pelatihan pada Batch 4 tahun 2026. Ia menjelaskan mekanisme pendaftaran masih dilakukan secara daring seperti pelaksanaan batch sebelumnya. Namun, peserta yang mengalami kendala saat membuat atau mengakses akun siap kerja tetap dapat datang langsung ke kantor BLK Fakfak untuk mendapatkan pendampingan selama proses pendaftaran.
1: Minggu kemarin saya sempat juga untuk melobi ke pusat melalui BPP Sorong dan alhamdulillah ada 7 kelas atau 7 paket yang diberikan kepercayaan untuk bisa laksanakan di BLK Fakfak di batch ke-4. Dan pendaftarannya masih sama seperti biasa, pendaftaran dilakukan online, namun nanti ada teman-teman yang ingin mendaftar namun terkendala dengan akun siap kerjanya yang bermasalah atau tidak bisa melakukan proses pendaftaran, bisa ke BLK, akan kita bantu proses pendaftaran. Dan masih sama seperti kemarin juga bahwa pelatihan ini dikhususkan untuk beri ijazah SMA, SMK sederajat, jadi belum bisa untuk yang punya ijazah contohnya SMP belum bisa untuk kami terima sesuai dengan abjuknis yang dari Kementerian Ketenagakerjaan.

0: Assistant Manager Distribusi PT PLN Hizrul Arifin menyampaikan komitmen pemberdayaan warga pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi minum kopi bersama warga Kampung Porom, Distrik Fakfak Barat. Dijelaskan, di sejumlah daerah di luar Fakfak, masyarakat pemilik hak ulayat yang terlibat dalam penebangan pohon pada jalur jaringan listrik diberdayakan dan memperoleh upah. Besaran upah yang diberikan mencapai 2,5 juta rupiah untuk 1 kilometer pekerjaan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jaringan listrik yang diawali dari Kampung Porom, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak ulayat. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Dia berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porom.
1: Sesuai dengan perhitungan yang sudah kami siapkan dan memang sudah ini berjalan di program-program distrik-distrik yang sudah kita bangun di tempat-tempat lain atau di kabupaten lain seperti itu. Dan ini memang sudah biasa kami lakukan. Jadi kami mengharap bahwa dengan adanya ini semuanya sudah ditahu semua, terutama di masyarakat kampung ini, harapannya ini bisa berjalan, Bapak.

0: Saudara, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Pak-Pak Mahabandung Ripi mengajak seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung serta menyukseskan rangkaian peringatan HUT RI tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Mahabandung mengatakan pada peringatan HUT RI tahun ini terdapat dua agenda besar yang menjadi perhatian di Kabupaten Pak-Pak. Kedua kegiatan tersebut diharapkan mampu berlangsung dengan baik melalui sinergi antara pemerintah, panitia, dan seluruh lapisan masyarakat.
1: Kita harapkan dari panitia yang pertama, dalam momen 17 Agustus ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan di Kabupaten Pak-Pak. Yang pertama berkaitan dengan masuknya Islam di Tanah Papua yang puncaknya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus, kemudian dalam HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 2020. Harapan kami bahwa dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder sehingga apa yang menjadi rencana kegiatan di tahun ini dapat berjalan. Dan khusus untuk acara 17 Agustus sesuai dengan instruksi Bupati telah disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bahwa penaikan bendera itu dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.

0: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Fafak Selatan, Kabupaten Fafak, Papua Barat akan diisi dengan berbagai kegiatan yang berfokus pada kebersihan lingkungan dan penataan kawasan. Pemerintah Kelurahan bersama seluruh Ketua RT mulai melakukan persiapan guna menyambut peringatan 17 Agustus 2026 sekaligus mengikuti lomba kebersihan antar kelurahan yang digelar pemerintah Kabupaten Fafak. Kepala Kelurahan Fafak Selatan Saskia Madu mengatakan kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah membersihkan seluruh wilayah kelurahan. Dikatakan program tersebut melibatkan seluruh RT sebagai bentuk kesiapan menghadapi lomba kebersihan tingkat kelurahan yang akan diikuti sejumlah kelurahan di wilayah distrik Fafak, Fafak Tengah, dan Pariwari.
1: Yang pertama, pasti itu membersihkan wilayah kita sendiri, artinya wilayah Fafak Selatan, yang kebetulan kita juga baru dapat pemberitahuan dari pemerintah daerah bahwa akan melakukan lomba kebersihan untuk RT-RT di kelurahan. Artinya bahwa melibatkan Kelurahan Danawiria, kemudian Kelurahan Wagom, Kelurahan Fafak Utara, dan Fafak Selatan, bahkan mungkin Dulang Pokok dan lain-lain, semua khususnya distrik yang memiliki kelurahan. Jadi tingkat kelurahan untuk mengikuti lomba itu. Jadi kami pun siap untuk mengikuti lomba tersebut dengan membersihkan wilayah masing-masing. Jadi wilayah-wilayah yang kita bersihkan ini intinya bahwa kami memulai dari kita pengecatan dulu tugu-tugu yang ada di Kelurahan Fafak Selatan. Itu akan kita lakukan. Itu di tugu kita mulai dari depan pasar ini di bawah jembatan itu ada tugu Pakra Pangit Gewap dengan yang tugu pala itu yang tiang, terus kemudian tugu Pramuka, terus kemudian tugu Yosudarso. Memang tiap satu itu selalu dibersihkan, cuma mungkin kita pangkas pohonnya atau yang menutupi yang terlalu rindang di situ. Terus kemudian tugu Trikora, kemudian kami itu mau mengecat monumen, ya namanya apa, monumen apa tugu lah, pokoknya yang di samping perumahan kejaksaan itu. Jadi kita mulai dari situ sambil kita bersihkan wilayah kita masing-masing. Kemudian kemarin kan saya sudah pembagian mesin babat 10 unit. Sebelumnya kan mereka sudah punya 5 unit. Jadi ada 15 yang siap beroperasi di Fafak Selatan. Jadi mesin babat itu siap untuk kita operasikan untuk menunjang kita punya kegiatan lomba kebersihan ini. Terus setelah itu nanti kita fokus lagi ke gapura. Kita fokus untuk rehab gapura atau lebih cenderung mengganti kostumnya. Jadi kemarin kan kostum 80, sekarang nanti kita masuk ke tema yang 81.

0: Sebagai persiapan menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan di Kabupaten Fakfak. Salah satunya dilakukan pemerintah Kampung Werba Utara, Distrik Fakfak Barat, meski pencairan APBD tahap kedua belum dilakukan. Kepala Kampung Werba Utara Septian Hindom mengatakan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah kampung dan masyarakat menyambut HUT kemerdekaan RI tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 5 Agustus 2026 terkait persiapan perayaan kemerdekaan. Menurutnya, masyarakat Kampung Werba Utara tetap berkomitmen memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan sederhana. Semangat tersebut diwujudkan melalui penataan lingkungan kampung agar suasana merah putih semakin terasa. Ia mengatakan salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan umum kampung. Pemasangan tersebut dilakukan untuk memperindah lingkungan sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan.
1: Itu yang terbatas dengan anggaran. Dalam arti APBD ini kan belum ada di kampung, 110 kampung ini. Tapi kita tetap optimis bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan terus-terus, tapi setahun sekali.

0: apakah di Gedung Tosi Information Center atau TIC Kabupaten Pakpak sebagai ruang apresiasi bagi para seniman lokal untuk menampilkan karya-karya yang mereka perjalanan daerah melalui tema Pakpak sebagai arsip. Pameran ini menghadirkan berbagai karya seni visual yang mengangkat ingatan, sejarah, dan narasi personal tentang Pakpak serta berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Pameran Seni Visual pihak TUNI, Konstantinus Patrian Raharusun mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut lahir dari kegelisahan yang telah lama dirasakan para pegiat seni di Pakpak. Menurutnya selama ini karya-karya seni lokal belum memperoleh ruang pamer yang layak sehingga seringkali hanya menjadi pelengkap dalam berbagai ingatan. Ia menegaskan melalui mehatuni panitia ingin menghadirkan ruang yang lebih layak dan bernapas bagi seni visual di Pakpak. Pameran tersebut diharapkan mampu menghapus sekat yang selama ini membatasi ruang ekspresi para seniman sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati karya seni secara lebih mendalam.
1: Lewat mehatuni, kita ingin meruntuhkan sekat-sekat itu. Kita ingin memberikan ruang yang lebih bernapas dan layak bagi seni visual melalui tema Fak-Fak sebagai arsip. Kita sama-sama diajak untuk melihat daerah kita bukan sekedar dari lembaran sejarah yang kaku, melainkan sebagai sebuah arsip yang hidup, yang penuh dengan ingatan, rasa, narasi-narasi personal. Ada 15 cara pandang yang berbeda di dalam ruangan ini, yang dirajut dengan indah oleh 10 seniman perorangan, Soleman Heretrenggi, Alfa Harun Sai, Helmis Kabes, Margareta Sahlota Wagab, Joyra Rusun, Eli Hindo, Roberto Litai, Dennis Kutanggas, Pierre Romanazen, Kostan FR, dan juga ada 5 kelompok yang terlibat di dalamnya. Kolektif Krakandep, Pena Fakfak, Kokorok, Kelomang, dan kami Labirin Art dengan kurator yakni Dortea Wabisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI ini, mana berada? Saya Hafiz, laku perkaster dalam tugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari timur hingga tenggara. Untuk tinggi gelombang laut tergolong dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi dipasang pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengikuti informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Hafiz, selalu berbagi tugas. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kami sampaikan satu buah pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Politeknik Negeri Fakfak. Isi pemberitahuan, Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fakfak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka Diploma 3, sebanyak 1 prodi dan sarjana terapan D4 sebanyak 3 prodi, di antaranya program diploma 3 atau D3, D3 agroindustri. Program sarjana terapan D4, D4 pengelolaan agrobisnis perkebunan, D4 agrobisnis perikanan, D4 administrasi pemerintahan daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak 085212555556 atas nama Zain dan 081243199647 Aulia, 08239903705 07 Nick Wiko. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman.

0: Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Laku pandang bintang menjauh di sana.
1: Program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian dapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1930.

13. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynn menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika, membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Selamat pagi untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana pagi ini, ya apalagi sudah mulai menyusun berbagai rencananya, ya mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan deh berjalan lancar, sukses untuk Anda. Menemani suasana di pagi ini pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Minggu 9 Agustus 2026. Perakirawan BMKG M. Rizky mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, sebagai berikut untuk Banda Aceh dan Tanjung Pinang, Berawan, Medan, Jambi, Bengkulu dan Pangkal Pinang, Perawan Tebal, Padang dan Pekanbaru, hujan dengan intensitas ringan, Palembang, udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Sedangkan Serang, Jakarta, Bandung dan Surabaya, Berawan Tebal, Semarang, Berawan, Yogyakarta, udara kabur. Untuk Denpasar dan Mataram, Berawan, Kupang, Berawan Tebal, Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda, Berawan Tebal, Palangkaraya, Berawan, Tanjung Selor, udara kabur. Mamuju, hujan dengan intensitas ringan. Makassar, Berawan, Kendari, Palu dan Gorontalo, Berawan Tebal, Manado, cerah berawan. Untuk Ternate, Berawan Tebal, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke, Berawan Tebal, Sorong, berkabut, Manokwari, berawan. Baik, demikian informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 9 Agustus 2026 kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Sebelum ni agak medi, papai babai hinono yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan lancar ya, sukses untuk Anda semuanya. Dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga siang dengan berbagai segmen untuk Anda semuanya. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026. Saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Qanun Asasi Nahdlatul Ulama atau NU bukan sekedar dokumen historis, tetapi menjadi landasan penting dan menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Hal itu disampaikan Muzani dalam Halaqoh Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Muzani mengatakan, Qanun Asasi penting dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan 2 hingga 8 Agustus 2026. Empat siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Karena menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Informasi dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Erin Ruth Leve membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic, yang berpasangan dengan Guo Hanyu. Aldila dan Ruth Leve menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto, Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, mereka mengatasi pasangan Prancis dan Tiongkok tersebut dengan skor 6-3, 6-7, 10-5. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama, 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
5: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
4: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
6: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
4: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Hitung! 3, 2, 1, silakan yang dibacakan.
8: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value That Growth Potential for Economy Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamer Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Tahun ini, Pamer Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada tiga pilar. Tiga pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
8: Pamer Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamer Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
10: Angka sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Pihaknya berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamer Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan oleh aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Zanuar Setiaji melaporkan.
11: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
12: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
13: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
12: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. penindakan?
11: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
12: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al-Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
14: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel-travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel-travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
15: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
16: Tapi keselamatan kan yang paling penting. Keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan.
15: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Pak Irit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area site plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
18: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
17: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
19: Ya, jadi untuk secara teknis kita sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk
17: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi Panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah kamu?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, asisten manajer distribusi PT PLN Herzul Arifin menyampaikan komitmen pemberdayaan warga pemilik hak ulayat dalam pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi minum kopi bersama warga Kampung Porum, Distrik Fak-Fak Barat, Kabupaten Fak-Fak. Herzul menjelaskan di sejumlah daerah di luar Fak-Fak, masyarakat pemilik hak ulayat yang terlibat dalam penebangan pohon pada jalur jaringan listrik diberdayakan dan memperoleh upah. Besaran upah yang diberikan mencapai 2,5 juta rupiah untuk setiap 1 km pekerjaan secara keseluruhan. Menurutnya, khusus untuk pembangunan jaringan listrik yang diawali dari Kampung Porum, PLN akan memberikan tambahan tanda terima kasih kepada pemilik hak ulayat. Pemberian tersebut memiliki nominal 2,5 juta rupiah dan diberikan di luar upah pekerjaan penebangan pohon. Herzul berharap kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat dapat mendukung kelancaran pembangunan jaringan listrik di Kampung Porum. Dengan adanya kesepahaman tersebut, pekerjaan di lapangan diharapkan bisa mengalami diharapkan tidak mengalami kendala dan dapat segera dilaksanakan. Ia menilai keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan jaringan listrik. Selain memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan warga, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan antara PLN dan masyarakat setempat.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Melalui pemeriksaan ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, status gizi, hingga potensi risiko penyakit tertentu. Layanan ini sangat penting untuk mencegah penyakit sejak dini dan mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat karya Nadia Natasha Ifada mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, yang mana anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat yang juga Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat, Lameg Dowan Siba, mendorong UMKM menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri Festival Kopi 2026 di Manokwari City Mall 7-9 Agustus 2026. Ia mengatakan khusus Kabupaten Manokwari, komoditas kopi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai identitas daerah. Penguatan sektor tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah, HIPMI, perbankan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, HIPMI Papua Barat membuka peluang dukungan modal bagi pelaku usaha yang telah menjalankan bisnis secara konsisten. Namun, bantuan tersebut diberikan melalui proses verifikasi untuk memastikan usaha yang dibantu memiliki keberlanjutan dan potensi berkembang. Ia menjelaskan selain dukungan modal, HIPMI juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR. HIPMI Papua Barat sebelumnya juga telah membangun komunikasi dengan Bank Papua agar pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat mengakses pembiayaan tersebut. Di sisi lain, ia menilai pengembangan industri kopi tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, tetapi juga membutuhkan penguatan pasar. Menurutnya, jumlah penikmat kopi dan daya serap pasar perlu terus ditingkatkan agar usaha kopi dapat bertahan dan berkembang. Ia mengapresiasi pelaksanaan Festival Kopi Manokwari 2026 sebagai ruang promosi sekaligus stimulus bagi pertumbuhan industri kopi lokal. Ia berharap kegiatan tersebut dapat digelar lebih besar sehingga semakin banyak pelaku UMKM, barista, komunitas, dan masyarakat terlibat dalam pengembangan ekonomi berbasis kopi. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Selamat pagi buat Anda yang pagi ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya ya, untuk para pedagang-pedagang juga selamat pagi. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak ya, dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi fenomena puncak musim kemarau yang diiringi lonjakan suhu udara. Nah, selain memicu cuaca terik di siang hari, kondisi iklim ini juga meningkatkan resiko kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, berdasarkan rilis resmi yang diunggah melalui akun Instagram @info_bmkg, dinamika cuaca selama periode puncak kemarau ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama, dominasi angin muson Australia yang bersifat kering dan dingin sehingga menekan pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah selatan Indonesia. Yang kedua, paparan radiasi sinar matahari langsung ke permukaan bumi tanpa penghalang awan yang memicu teriknya suhu di siang hari, yang kemudian disusul penurunan suhu drastis atau saat malam hari. Yes, dan yang berikut adalah sebagaimana dilaporkan BMKG, pemerintah daerah dan warga dihimbau mengantisipasi ancaman kekeringan dengan menjaga ketersediaan cadangan air bersih serta meningkatkan patroli pencegahan titik api guna menghindari resiko karhutla. Bagi informasi tadi pendengar, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Adik, kumpi mana?
2: Ke kios depan, kakak.
1: Oh, bisa tolong beli kakak nasi goreng, kak? Bungkus untukku juga, ya?
2: Siap, kakak.
1: Adik, kakak mau beli sate nih. Kau mau katrada? Atau kau mau bakso saja?
2: Ih, kakak, terabosan, kak? Masa makanan Indonesia terus?
1: Jangan kau salah, adik. Asal kau tahu, ya? Nasi goreng, sate, bakso, dan masih banyak lagi makanan Indonesia yang sumen dunia. Jadi kita harus bangga lah. Bahkan tempe yang kupu makanan kesukaan saja disukai orang luar negeri.
2: Iyo, kak.
1: Iyalah. Jadi kau mau dibelikan apa? Tempo sebelum saya berubah pikiran.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating, saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, kembali saya hadirkan informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Komisi B DPRK Kaimana menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pengurus Palang Merah Indonesia PMI Cabang Kaimana di ruang Komisi B DPRK Kaimana pada Selasa 4 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala yang dihadapi PMI Kaimana, khususnya keterbatasan fasilitas dalam mendukung pelayanan donor darah dan pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut, pengurus PMI Kaimana menyampaikan aspirasi kepada DPRK agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana PMI. Menurut PMI, keterbatasan fasilitas selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi permintaan dari RSUD Kaimana. Ketua Komisi B DPRK Kaimana, Chandra Max Ronaldo Maipau, membenarkan bahwa PMI meminta dukungan DPRK agar persoalan ketersediaan darah di Kabupaten Kaimana dapat menjadi perhatian bersama melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Ia menjelaskan ya, selama ini setiap kegiatan donor darah yang dilaksanakan PMI, seluruh kantong darah langsung diserahkan ke bank darah milik RSUD Fakfak. Maksud kami RSUD Kaimana. Nah, sementara PMI belum memiliki fasilitas penyimpanan sendiri untuk menampung cadangan darah apabila sewaktu-waktu terjadi peningkatan kebutuhan dari rumah sakit. Akibatnya, lanjut Chandra, ketika stok darah di RSUD menipis, PMI harus kembali menggelar kegiatan donor darah untuk memenuhi permintaan. Kondisi tersebut dinilai belum ideal karena pelayanan donor darah seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai. Chandra berharap pemerintah Kabupaten Kaimana melalui dinas terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan fasilitas PMI. Menurutnya, meningkatnya permintaan darah dari RSUD Kaimana menunjukkan pentingnya keberadaan unit donor darah yang dikelola PMI agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Ia menambahkan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaimana harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas penunjang. Banyak keluarga pasien termasuk dari kampung-kampung kini memanfaatkan media sosial untuk mencari pendonor darah agar bagi anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Karena itu ia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi agar PMI memiliki fasilitas yang memadai sehingga kebutuhan darah masyarakat dapat terpenuhi secara cepat, aman, dan berkelanjutan.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada, yang tentunya di pagi ini sudah mulai mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah pagi. Keruang dengar Anda saya hiasi dengan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda, hingga nanti kami akan bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fak-Fak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.

bendera merah putih yang dikenal sebagai Sangsaka Merah Putih memiliki sejarah yang mendalam dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Warna merah dan putih telah lama menjadi simbol penting dalam budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Kombinasi kedua warna ini mencerminkan semangat juang rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Penggunaan bendera ini dapat ditelusuri kembali ke masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 yang dikenal dengan bendera merah putihnya. Warna-warna ini kemudian menjadi simbol penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia pada awal abad ke-20, yang puncaknya adalah ketika bendera merah putih dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Bendera yang dikibarkan pada saat itu, yang dikenal sebagai bendera pusaka, dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bendera ini kemudian diadopsi sebagai bendera nasional Indonesia dan diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, keberanian, dan kebebasan bangsa Indonesia, serta digunakan dalam berbagai upacara kenegaraan dan hari-hari penting nasional.

Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda. Selamat pagi buat yang baru bergabung ya bersama kami di suasana pagi ini dengan berbagai kegiatannya. Dan juga untuk Anda umat Kristen yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ataupun yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke gereja ya untuk melaksanakan ibadah pagi hari ini ya. Semoga cuaca juga bersahabat ya, sehingga mendukung berbagai aktivitasnya. Rangkaian lagu-lagu rohani masih kami persembahkan untuk Anda.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
3: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Baik mendengar, masih kami temani Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dan rangkaian lagu-lagu rohani masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti kami bergabung dengan Gereja Betel Kabupaten Fak-Fak. Kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi.